Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin

menyiarkan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: terpaksa berutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau. Saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Aduh, hai.
1: Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Sukarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Sukarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Sukarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Ah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju.

Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta.

0: mendapatkan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
1: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perempat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Kela kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Oh Sari, kau jadi bini ni tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan ni siap. Malah kau sibuk dengan HP tu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau ni? Pening pala aku.
1: Pecahkan ya. Pecahkan tu bang, semua bang. Pecahkan barang tu sampai abang puas.
2: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran ke aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colokan tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen Aladdin di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Eddie Sud, jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku enggak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Ya, apa tuh jamu?
2: Jamu tuh minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tuh jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
1: Iya ya.
2: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula Keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut. Sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Nah, tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, nah yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Nah, tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah di ini apa percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya. Itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Nah, jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
0: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intayan. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intayan, itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi tayan.
0: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau selebistiur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke 19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran blasting secara paksa. Mereka juga menentang adanya Herendians atau kerja rodi. Di tahun-tahun 1940-an, di masa pendudukan militer Jepang, Kerajaan Tayan ini tak luput mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat Kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban, korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

Boabang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang segar.

kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: Perempat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Oke, makasih Bapak selalu bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat di suasana tengah hari yang mana hidung masih terasa panas, Bapak. Ya gitulah ya, ada kondisi cuaca ataupun kondisi udara yang ada di Kalimantan Barat ya. Nah, Bu Abang, kalau untuk tingkat kualitas udara ini memang menunjukkan angka yang sangat-sangat mengkhawatirkan, di mana udah masuk dalam parameter kritis nih, Bu Abang. Sangat tidak sehat untuk grafik indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU yang ada di hari ini, Nambu Abang, dan infonya itu bahwasannya ada angka senilai 227. Bahwasannya ini menunjukkan angka yang sangat tidak sehat untuk kondisi cuaca saat ini. Nah, untuk kondisi udara yang ada di Pontianak. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat pencemaran udara yang meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah kelompok masyarakat terpapar, dan masyarakat khususnya kelompok rentan itu perlu meningkatkan kewaspadaan ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Ya, ini dia Mbak Abang. Jadi, kalau dari pemantauan konsentrasi PM 10 besar yang berada pada kategori tak sehat, sementara itu sejumlah parameter lainnya itu di kategori baik, seperti ada SO2 sebesar 14, CO sebesar 25, O3 sebesar 5, NO2 sebesar 10, dan HC sebesar 6. Nah, jadi untuk selain kualitas udara, pemantauan pencatat kelembapan udara itu sekitar 78,4% dan tekanan udara itu 1014 embar serta suhu 29 derajat Celsius ya. Nah, ini kalau dari alat atau pengukur ataupun grafik indeks standar pencemaran udara atau ISPU Kota Pontianak. Ya, jadi sangat-sangat tidak sehat ya, Mbak Abang. Baiklah, kita lanjut lagi nih untuk menghadirkan Bu Abang lagu-lagu berikutnya. Bu Abang pun bisa langsung mengakses rekaman kita di rri.co.id untuk ragam informasi lainnya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Oke, Mbak, kita lanjut ke info berikutnya. Masih dari laman kita, Mbak, di rri.co.id. Dan Mbak pun bisa langsung mengakses laman kita. Nah, Mbak, informasi kali ini kita berkaitan dengan kecelakaan yang Mbak Abang, di mana rangkaian kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat, kemudian sepeda motor, ini mendorong pengusaha Pontianak, Kalimantan Barat, untuk meminta kepada pemerintah untuk segera memperkuat keselamatan lalu lintas. Nah, pengamat ekonomi dan sosial masyarakat Kalimantan Barat, Andreas Sacuy Simbanjaya, mengaku bahwasannya dia prihatin kecelakaan beruntun yang terjadi di Kota Pontianak dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir, yang menurutnya kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar dengan kendaraan sepeda motor itu bukan persoalan baru. Bahkan sejumlah korban merupakan ibu-ibu pengendara sepeda motor yang harus jadi perhatian serius seluruh pihak. Dan melihat kondisi ini memerlukan solusi permanen dan adil bagi semua pihak. Penanganan itu tidak cukup hanya dengan melarang operasional truk tronton dan kendaraan berat lainnya. Bahwasanya kendaraan ekspedisi ini merupakan bagian dari ekosistem perekonomian daerah, dan kendaraan ini pun itu punya peran, berperan mendistribusikan keperluan masyarakat sekaliguslah membantu berbagai komunitas yang ada di Kalimantan Barat ke luar daerah. Dan di samping itu juga, para pengusaha ekspedisi pun itu juga sudah memenuhi kewajiban katanya sebagai melalui pembayaran pajak dan punya hak menggunakan fasilitas jalan sesuai peraturan yang berlaku. Tetapi penggunaan jalan itu harus tetap ikut ketentuan mengenai jalur dan waktu operasional kendaraan berat. Dan pengawasan terhadap pelanggaran aturan itu pun juga harus diperketat. Dan dia menyebutkan bahwa bang, kendaraan ekspedisi ini merupakan hal penting yang mana itu bagian dari ekosistem perekonomian daerah. Ya, sehingga ya memang di satu sisi juga selain udah mentaati ya sebagai ya, pihak dari pengusaha, namun peraturan juga harus tetap diperketat katanya, sehingga pengawasan terhadap pelanggaran aturan itu harus lebih aktif lagi. Nah, Bu Abang, untuk jangka pendek, selain itu juga dia meminta pengawasan dan pengaturan lalu lintas oleh polisi lalu lintas serta DLLAJR yang dijalankan secara optimal, terutamalah pada jalur-jalur yang dilalui kendaraan berat, serta mendorong penertiban kendaraan anak-anak yang belum cukup umur yang mengendarai kendaraan, serta sanksi sesuai ketentuan, serta pelibatan sekolah dan peran dari para orang tua. Nah, kemudian kondisi aspal yang kondisi jalan yang kadang juga ada bergelombang, kemudian menggelembung, kemudian rosak, serta punya perbedaan ketinggian, dan itu membahayakan pengendara, terutama sepeda motor, dan dia juga meminta penyediaan beram, trotoar, dan marka jalan yang lebih aman, sehingga untuk jangka panjang pembangunan duplikasi jembatan ke pos 2 dan jalan lingkar Pontianak yang melibatkan kubur raya serta mempawah itu dinilai mendesak untuk mengurai kendaraan berat.

0: Oke, Bapak, kita lanjut ke informasi lainnya. Bapak, kita ke informasi di Kabupaten Sambas, Bapak, ya. Nah, jadi pembukaan pintu perlintasan orang dan barang di PLB Temajo, Teloplano, itu mendapatkan sambutan baik, ya, sambutan hangat dari Sarawak Malaysia. Dari mana, Mbak Abang, pemerintah, khususnya Malaysia, ini dalam jabatan Kastam Jelajah Malaysia Sarawak, itu menyebutkan apresiasi dari peresmian operasional PLB Temajo yang ada di Paloh, Kabupaten Sambas, Malaysia. Nah, Dato Haji Nurizan bin Haji Yahya, ini pengarah Kastam Sarawak Malaysia, dia menyebutkan bahwasanya kembali beroperasinya lintas Temajo Teluk Melano itu jadi wujud nyata kolaborasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia, kemudian peningkatan konektivitas di garis batas negara itu jadi membawa dampak positif bagi pertumbuhan kawasan sekitar. Nah, kemudian Bu Abang dia menyebutkan selain itu juga bahwa posisi geografis Desa Temajo di Sambas dan Teluk Melano di Sarawak yang sama-sama punya keunggulan sebagai destinasi wisata pesisir. Nah, kemudian bentang alam pantai kedua kawasan perbatasan ini pun itu menyimpan daya pikat yang sangat potensial untuk terus ditata dan dipromosikan secara luas. Nah, kemudian Bu Abang berharap integrasi akses ini itu menjadi pendongkrak wisatawan domestik ataupun juga mancanegara di antar wilayah di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian dengan keberadaan pos perlintasan juga diyakini itu jadi pemicu utama terciptanya konektivitas pariwisata yang lebih solid serta memperkuat hubungan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan kedua negara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut sanaman leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Selamat pagi semua anak-anak ibu.
1: Pagi bu. Panas aja pagi nih ya bu. Padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih bu.
0: Nah, itulah yang ingin ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
1: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, Bu?
0: Salah satunya, kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan perangkat elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
1: Oke Bu, sekarang Cantika udah paham Bu. Yuk teman-teman, kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
2: Ayo, ya. Ayo.
3: Peduli alam itu keren.
0: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sukadana, kerajaan maritim yang pernah berdiri di pesisir barat Pulau Kalimantan. Wilayahnya meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara saat ini. Satu di antara penguasa Sukadana adalah Ratu Bungku atau Ratu Mas Jaintan yang berkuasa dari tahun 1609 hingga 1622. Ratu Bungku sendiri adalah putri sulung dari Sultan Landak Purba Jaya Kusuma. Sosoknya terbilang fenomenal. Awalnya, ia adalah permaisuri dari Raja Sukadana Panembahan Giri Kusuma yang kemudian tampil sebagai penguasa dan menentukan arah politik Sukadana ke depan. Awal abad ke-17, ekspansi VOC di Nusantara mulai menyasar ke wilayah pesisir barat Kalimantan. Kala itu, intan menjadi komoditas unggulan selain lada dan gaharu. Adalah landak kerajaan di pedalaman menjadi pemasok batu mulia tersebut. Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pesona intan landak bukan hanya populer di kalangan raja dan bangsawan Melayu, namun juga para bangsawan Eropa. Para pedagang dari Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda berdatangan membeli intan dari landak yang kala itu terbilang murah. Sedangkan kerajaan Sukadana memainkan peran penting dalam memasarkan intan tersebut.
1: Di dokumen VOC banyak dijelaskan kalau komoditas intan, terutama intan Kobi, disebut intan Kobi ini sangat mendunia. Sampai seorang Joseph Conrad itu membuat novel tentang itu. Dan di dokumen VOC ini memang ada beberapa diceritakan bahwa pakaian-pakaian pembesar saat itu menggunakan intan. Dan intan di landak itu sampai dilelang di Eropa.
0: Saat Giri Kusuma bertahta, Sukadana menjelma menjadi negeri bercorak maritim sekaligus menguasai perdagangan intan. Perkawinannya dengan Mas Jaintan mempunyai arti penting dalam politik hubungan antara Sukadana dengan Landa. Sukadana yang berada di jalur perdagangan dan pelayaran menjadi begitu strategis. Taklah mengherankan jika negeri lain begitu bernafsu menaklukkan Sukadana demi menguasai jalur perdagangan sekaligus komoditas intan. Tahun 1609, Giri Kusuma mangkat. Karena sang putra mahkota masih kecil, tampuk kepemimpinan diserahkan pada Mas Jaintan yang selanjutnya menjadi Ratu Sukadana ke-11 bergelar Ratu di atas negeri. Namun sumber lain justru menyebutkan karena konflik internal yang akhirnya berbuntut dengan penggulingan Giri Kusuma dari tampuk kekuasaan oleh sang permaisuri.
1: Pada saat itu pun Ratu Bungku pun sedang mendapat serangan juga dari Kesultanan Palembang dan Sambas. Ya, ini terkait juga dengan perebutan jalur perdagangan. Karena saat itu Sukadana merupakan satu-satunya pelabuhan yang titik luar di wilayah barat. Karena pada saat awal abad ke-17 ada 4 titik pelabuhan. Di sisi utara ada Brunei, yang sekarang kita sebut Borneo ya. Itu dari asal kata dari Brunei sebenarnya. Terus di sisi timur ada Kerajaan Pasir, di sisi selatan ada Banjarmasin, nah di sisi barat Sukadana. Terjadilah perebutan jalur perdagangan tadi ya. Intinya sebenarnya untuk perdagangan intan yang letaknya ada di Landa.
0: Yusri menyebutkan dalam beberapa literatur, Mas Jaintan yang kemudian menjadi Ratu Sukadana berhasil menghalau serangan dari Kesultanan Sambas.

0: ambas ya, diserang dari dua pihak, namun beliau bisa tetap bertahan. Dan beliau juga merupakan yang mempertahankan kelanjutan dari Kerajaan Sukadana.
1: Ratu Mas Jaintan melanjutkan estafet kepemimpinan Sukadana, namun ancaman tetap muncul. Kali ini bukan lagi datang dari negeri-negeri di kawasan Nusantara, melainkan dari dua negara kolonial di Benua Biru, Inggris dan Belanda. Kedua negara Eropa tersebut berhasil membuka kantor dagang di Kerajaan Sukadana dan mengikat perjanjian, masing-masing VOC dari Kerajaan Belanda dan EIC dari Kerajaan Inggris. Bahkan VOC terbilang singkat, berselang 2 tahun setelah berdiri tahun 1604. Tidak begitu banyak literatur yang menggambarkan persinggungan Sukadana dengan VOC maupun elemen bangsa Eropa lain. Namun sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Usman mengklaim pernah terjadi konfrontasi fisik antara Sukadana dengan VOC. Bahkan Ratu Mas Jaintan berada di baris terdepan menghadapi serangan VOC.
2: Ratu Mas Jaintan ini memimpin armada perang Landak, berperang dengan Belanda di Sukadana, kemudian dalam perang itu Landak menang. Kemudian dalam peperangan itu mereka juga berhasil memusnahkan Loji Dagang Company atau POC yang ada di daerah Matan.
1: Berdirinya kantor dagang VOC di Sukadana ternyata mengusik Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Agung kemudian mengirim ekspedisi Mataram ke Sukadana menyerang dengan kekuatan terdiri atas 70 perahu dan 2.000 prajurit. Menurut Yusri Darmadi, peneliti dari Badan Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, serangan ini berhasil menaklukkan Sukadana yang kemudian mengakui sebagai vasal dari Kesultanan Mataram tahun 1622. Ekspansi Sultan Agung atas Sukadana berawal dari perselisihan antara Kesultanan Mataram dengan Kadipaten Surabaya yang saat itu menjadi sekutu VOC. Di samping itu, keinginan Sultan Agung menguasai Sukadana juga untuk memutuskan sumber suplai ke Surabaya dan kemajuan perdagangan intan yang menarik kedatangan bangsa Belanda dan Inggris di Sukadana. Tentunya tak dapat dinafikan, Sultan Agung juga ingin memperluas daerah kekuasaannya.
0: Melihat Sukadana maju bukan hanya dari Inggris saja, tapi saat itu Sultan Agung dari Mataram pun tidak senang melihat itu. Akhirnya rantai perdagangan antara Sukadana dan Surabaya diputus oleh Sultan Agung dengan mengirim Tumenggung Bahu Rekso dari Kendal menyerang Sukadana, sehingga Ratu Sukadana saat itu dibawa ke Jawa dan tidak pernah kembali. Itu di tahun 1622.

0: Penaklukan Mataram mengakhiri kekuasaan Ratu Mas Jaintan di Sukadana. Ia wafat tahun 1623 dalam pengasingan. Sumber lain menyebutkan tahun 1624. Kebijakannya selama memerintah Sukadana memang masih sedikit yang sampai pada generasi saat ini. Namun dari sejumlah literatur dan tradisi lisan, tak dapat dipungkiri jika Ratu Mas Jaintan adalah sosok fenomenal di masanya. Syafarudin Usman selaku sejarawan tidak membantah fakta tersebut. Meskipun demikian, masih perlu kajian yang lebih mendalam terkait sosok Ratu Mas Jaintan, sehingga memenuhi syarat ilmiah untuk menyandingkannya dengan wanita tangguh lain yang pernah menorehkan tinta emas di Nusantara.
1: Jadi level perjuangannya itu setara dengan Kemal Hayati di Aceh. Nah, seharusnya pemerintah bisa mendorong untuk menjadikan beliau ini sebagai calon pahlawan nasional, dan naskah akademik, bukti-bukti otentik menyangkut beliau ini luar biasa banyaknya. Hanya bagaimana menggalinya, ini yang perlu formulasi untuk dibuat sedemikian rupa sehingga bisalah ditampilkan sebagai satu sosok figur yang dikenang dan dikenal luas.
0: Sekian paket dokumenter menyusuri jejak fenomenal Ratu Bungku produksi RRI Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap. Minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapu pak sayur ni tahu?

0: Eu pago.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: Mabang Sani jam 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Bapak masih bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjutkan kembali nih Mabang untuk melengkapi siang menjelang sore Mabang dengan kembali menyampaikan informasi ya. Saat ini udah jam 14 waktu Indonesia Barat. Nanti jangan lupa nih Mabang untuk jam 15 sampai jam 17 kembali kita bersama di Pulau Lada. Mabang bisa request lagu-lagu daerah di telepon prompet di 0561571571, kemudian WhatsApp di 0811570094 3. Nah Mbak Abang, sedangkan penerbangan itu dibatalkan nih Mbak Abang ya, dan terlambat karena imbas dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman Eplaisa menyebut bahwa asap itu memang membuat jarak pandang atau visibility-nya itu menjadi terganggu, sehingga karena jarak pandang ini adalah salah satu faktor penting dalam keselamatan penerbangan. Kalau berada di bawah batas operasional yang dipersyaratkan, maka penerbangan itu bisa ditunda, dialihkan, ataupun dibatalkan. Namun Abang, keselamatan penerbangan ini jadi prioritas utama, dan operator pun wajib melakukan penyesuaian kalau kondisi jarak pandang itu tidak memenuhi persyaratan, dan kemudian terus memantau kondisi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dari hasil pemantauan asap tebal yang berdampak pada operasional Bandara Singkawang itu pun serta menyebabkan pembatalan penerbangan di pada beberapa hari. Nah, di mana penerbangan Transnusa juga terdampak, ada 174 penumpang rute Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Singkawang SKJ, 153 penumpang SKJ CGK. Nah kemudian juga ada terdampak itu dari Superjet, 180 penumpang dan 87 penumpang, ini Singkawang Cengkareng pada 18 Agustus, dan jarak pandang sekitar 2000 meter. Transnusa itu terdampak masing-masing 174 penumpang pada rute Cengkareng Singkawang dan Singkawang Cengkareng. Nah, sedangkan seperjalanan masing-masing 180 dan 179 penumpang pada Agustus, dan jarak pandang itu 2500 meter. Dan Transnusa itu masing-masing 164 dan 165 penumpang pada rute Cengkareng Singkawang. Dan penumpang yang terdampak ini memperoleh penanganan berupa full refund dan perubahan tanggal penerbangan secara gratis hingga 7 hari ke depan. Nah kemudian di sana juga, kalau di Kalimantan Timur itu juga ada pemantauan dilakukan di 7 bandara, itu ada di Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, kemudian ada PT Pranoto, Kalimarau, Nusantara, Datah Dawai, serta Maratua dan Melalan. Nah kemudian Bandara Nusantara, Datah Dawai, Maratua dan Melalan beroperasional normal, sementara bandara lainnya itu terpantau di Kalimantan Tengah. Pemantauan dilakukan di sejumlah bandara, diantaranya ada Ciliriwut, Iskandar, Haji Hasan, HM Sidik, Tumbang Samba, kemudian Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Sanggu dan Bandara Khusus Puluk Cahu, serta ada Bandara Tumbang Samba dan Bandara Khusus Puluk Cahu beroperasional normal. Nah itu Mbak Bang, kondisi penerbangan di seluruh secara umum di wilayah Kalimantan ya. Anda ini tidak cuma Kalbar, Mabang, bahkan juga banyak berseliaran ya informasi ataupun konten-konten yang memuat tentang ya, bagaimana kondisi asap di berbagai daerah ya, terutama di Kalimantan lah Bu Abang. Bahkan juga katanya ada yang sampai ke Malaysia, sampai ke Kuala Lumpur ya. Nah, itulah kalau kita tengok di medsos ya. Tapi untuk informasi lainnya yang tentu bisa Bu Abang akses juga melalui laman kita tuh di rri.co.id. Bu Abang tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kita gak usah kawan-kawan.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman. Merajut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis 0 derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di Kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu.

0: terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
1: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
0: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kelampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas, di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu namanya, itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi, asal Banjarmasin, pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
1: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
3: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka.
4: Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
1: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
5: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya berbatasnya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu pun sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Setakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4.
1: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
5: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau mana ke laut, mau mana ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau mana ke laut, mau mana ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Daerah itu yang sering itu daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur, itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut, mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut. Di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Warga Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: jumpa dia, Mak. Kau lihat jangan ya. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita itu habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang, bikin parang senang. Karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau KK. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak. Karena di bawah sudah ada mikrohidro, bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. Menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, temedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkruh Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian istilahnya, MOU dengan pihak OEP dan masyarakat langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata OEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkruh, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkruh sudah berdomisili di Dusun Ngongkruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkruh adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar. Minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan. Karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Disitulah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Kita kembali berjumpa di program Prolada. Request lagu daerah, silakan Mbak Abang yang sore hari ini pengen dengar lagu daerah apa nih? Gas di line telepon 04 0561571517, kemudian di telepon WhatsApp 0811570043 ya. Kincah budaya. Oke, sekali ada siapa nih, kita coba terima dulu nih. Halo, Bro Lada, siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Tak dengar suara nih, mungkin bisa dicoba ulang lagi ya. Nah, maklum kalau ada sinyal nih ya. Wah, itu, jangan-jangan asap nih pun nyangkut ke sinyal. Nyangkut ke asap dia. Sinyal di udara tuh ya. Nah. Ayo bang, Mbak Bang. 0561571571. Lagu apa nih yang kira-kira pengen Mbak Abang dengarkan? Tuh lagu daerah atau di telepon WhatsApp di 0811570043. Halo, Bro Lada.
1: Ada,
0: halo. Halo, siapa di mana?
1: Aura masih Simpang Banjar.
0: Kak Aura di Simpang Banjar. Apa kabar nih Kak Aura nih?
1: Baik,
0: siang
1: Banjar.
0: Sore ini nih sehat ya, mantap. Lagu apa nih Kak Aura?
1: Lagu apa ya?
0: Lupa
1: dengan Bang.
0: Oh, lupa.
1: Apa? Itu lagu Cui Cianong Bang.
0: Hah?
1: Cianong.
0: Lagu siapa?
1: Cianong.
0: Yang mana? Cianong yang mana?
1: Tak tahu kan penyanyi.
0: Judulnya apa tuh? Daerah mana tuh?
1: Nah, tak tahu gitu. Yang biasa diminta Bang Yahya, Bang Yahya Wajo.
0: Diminta Bang Yahya Wajo.
1: Ah, tak salah sih itu siapa tuh? Nong-nong.
0: Nong-nong.
1: Cianong.
0: Cianong. Ah, yang mana nih? Yang mana tidak nih?
1: Lupa, ada lagu lainnya
0: lah. Lagu lainnya lah, betul.
1: Lagu apa ya?
0: Kalau Cianong tak tahu. Saya Cianong, lagu siapa Cianong itu? Tapi kalau ingat iramanya boleh saya coba ingatkan. Saya coba berusaha ingat.
1: Lupa dan kami biasa Bang Putang, biasa siaran malam-malam biasa.
0: Yang mana ya?
1: Teman kami lupa gak tuh Bang, tak tahu Bang. Banyak apa tak tahu gak lah. Apa kalau Banjar apa judulnya Bang?
0: Kalau lagu-lagu dari Banjarmasin yang ada nih sekarang nih, sabar, mana dia tadi itu ha? Ada Amunte Banuaku, Bakunjangan Kasering Laut, Baras Kuning, Cinta Kaharang Kejujuran, terus ada Suluh Kuitan, ada Rakai, ada Paris Berantai.
1: Yang itu ya abangan tadi ke papi tadi.
0: Ada apa tuh? Yang anu tuh? Lagu yang kau udah dengar biasa tuh?
1: Itu lah.
0: Yang rambut panjang bang tuh?
1: Itu lah. Apa itu loh Bang?
0: Apa ya? Lupa saya tuh.
1: Itu boleh ya Bang.
0: Ini
1: rambut panjang.
0: Lagu Banjar tuh kan?
1: Lagu Banjar.
0: Ini apa namanya tuh? Apa ya judulnya ya? Ini kok dapat judulnya dapat kita nih?
1: Itu lah kalau tak tahu judulnya waktu kemarin tuh abang mutaranya. Tak tahu kayak judulnya apa? Kami ingat kamu panjang ya?
0: Ini ya apa namanya tuh? Cadangan lagu apa nih?
1: Ular lidi ya Bang ya?
0: Ular lidi.
1: Dari Jambi.
0: Jambi, oke siap.
1: Ayolah, apa salamnya dirangkum habis ya Bang.
0: Oke.
1: Terima kasih untuk angkumara, semoga semakin sehat.
0: Amin.
1: Pada amat sekeluarga juga semakin sehat.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya, lancar rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
1: Hati-hati balik Bang ya.
0: Terima
1: kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa menempel berikutnya. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
2: Sudah
0: ada, ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ah. Apa kabar, Bang Ibe?
0: Baik, alhamdulillah, pegacan kita.
2: Apa ada ni dengar-dengar radio ni, Bang Ibe, kosong hari ni?
0: Nanda ikut lomba ke?
2: Sudah, malam-malam saya ikut lomba kau, okey?
0: Eh, sedap.
2: Memang dah hobinya.
0: Oh, memang dah hobi. Dapat juara dah tu, dapat hadiah dah.
2: Pakai goncang, Bang Ibing.
0: Pakai goncang, tak dapat?
2: Dapat hadiah 1,000 kemarin tu.
0: Oh, amplop, alhamdulillah.
2: Itulah rezeki tadi kan. Halo, Bang Ibing.
0: Ya, saya.
2: Saya nak minta lagu Adia boleh tak?
0: Adia boleh.
2: Terima kasih, Bang Ibing, ya.
0: Ya, sama-sama. Lagunya mau dikirim untuk siapa ni?
2: Pertama-tama untuk buat Bang Ibing lah ya. Semoga selalu ya, Bang Ibing.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Kak Aura tadi, sama Pak Mo. Buat Bang Yahya di Wajuk, Bang Awi di Kobar. Buat Wardi di Sungai Rengas. Julaiha di Pancabakti. Untuk Cik Nur di Bakau. Buat Mak Anyang Siti di Ola-Ola Kubu. Buat Bang Jek, Bang Bahtiar, Wak Sangka, Bang Sopian. Pokok Ali, Bah Kakung, Mak Kam, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Ismail Dijongkan. Itu semua-semua lah, Bang Ibing, ya.
0: Okey.
2: Buat Bang Ibing, kebahagiaan makasih lah ni.
0: Sama-sama, makasih
2: kembali. Terima kasih selalu, Bang Ibing.
0: Yo, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, makasih untuk Bang... Siapa? Bang Hendra yang ada di... Mempawa. Mbak Abang, kita akan lanjutkan lagi... Setelah kita kumandangkan dulu ini azan asar ya, untuk dua buah lagu yang request tadi kita putarkan pada asar nih ya. Dan habis itu baru kita buka lagi dan teleponnya. Baiklah, bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat asar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka!

0: Lembarku, ini aku, ini ibu, kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Oke, memang kita lanjutkan lagi. Itu dua buah lagu tadi itu. Ada Elizabeth Titin dan M In Pan, lagunya Adi A. Terus ada Ula Lidi, Yas Kelana, lagu dari Jambi. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Lada.
0: Halo.
1: Halo.
0: Mm-mm.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dengan putri apa nih?
1: Putri Rembulan.
0: Oh, Putri Rembulan.
1: Pak Pakis tak bagus dah. Hari panas ni Pakis kurus.
0: Putri Rembulan boleh. Macam mana agak ni Putri Rembulan? Ada dalam nampak bunyi-bunyi guntur apa tu?
1: Sini saya alhamdulillah tapi hujan lebat tapi air tak bisa diambil bang Ibe.
0: Apa pula? Hitam legam tak berdebu.
1: Hitam tu apa ngambil Ibe takut makan
0: yang boleh lah pakai untuk cuci.
1: Cuci piring, cuci pakaian boleh lah.
0: Itu pun diendapkan lu air.
1: Endapkan tu nak minum air. Dia tu punya masih ada alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Belum lah ada beli air galon apa belum. Tak lagu ni lah ni. Apa ni?
0: Apa tu?
1: Ni aku tak rasa bang Ibe ni suka nyakat gitu buat lagu
0: tak
1: ni.
0: Tak ada. Lagu apa tu? Lagu apa tu?

0: Lesi, lesu, duri. Ah, itulah lagu itu.
1: Lagu
0: Apa
1: apa
0: tu?
1: tu? Abang Jawa ke? Ah. Iya ke?
0: Yelah,
1: Ah.
0: jauh lah.
1: Abang yang mana ni yang jauh ni?
0: Tak ada, tak usah nyanyi penyimpan abang. Nyaman hidup seorang, bebas.
1: Tak salah gitu.
0: Tidak ada tidak ada yang menghambat. Tengok tadi malam pergi karaoke balik, tidur. Nah, malam tengok dah habis balik ni selawat nak pergi karaoke lagi. Mana dulu?
1: Kalau dah ada abang kan pergi berdua lah.
0: Payah kalau ada ikatan tu susah. Kalau ada orang rumah tu nak berkabar lu pergi. Nak dicium tangannya apa lu, nak dicium kening apa. Kalau ni kan bebas.
1: Apa tadi judulnya? Betul lah Abang Jauh eh? Apa judulnya?
0: Abang Jauh, ya Allah.
1: Ha?
0: Abang Ku Jauh.
1: Abang Ku Jauh, ya? Sabar kita tengok loh. Ada ke tak ada ni, ya? Abang
0: Ku Jauh. Dah orang sering diputar Abang Ibing tu. Malah tak ada terus.
1: Bukan benda ni. Kadang pandai berjalan-jalan. Abang, betul ya? Abang
0: Jauh, ya? Mangku jauh.
1: Okey.
0: Nya suka main dia dekat yang ni, kau dimasuk ni. Nya dia suka semangat rasa bukan.
1: Apa tu?
0: Dia semangat suaranya merdu.
1: Sia ni saya.
0: Ni kau merayu-rayu ya Allah ya Rabbi. Takkanlah tak ada dia kecil. Kau ada dia kecil.
1: Ada anak yang ngirimkan foto gampang gantengnya kawan ni. Pakai kacamata, pakai apa ni ha? Bertopi berapa?
0: Siapa dia?
1: Siapalah yang biasa berfoto, pakai kacamata hitam, pakai topi. Ini pakai belangkon dan beliau ni ha.
0: Siapa pula tu?
1: Orang pakai keladi.
0: Orang pakai keladi oh. Tu tak sedia gandun, tak duli dah tu. Tak tinggal kacamata dengan anak cincin besar apa.
1: Itu lah. Lah.
0: Dua lagi mentak pipi tu.
1: Ya ke?
0: Ada salam baliknya.
1: Salam buat siapa?
0: Terima lah sekeluarga. Mudah sihat selalu. Dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Ya
1: Rabbal Alamin.
0: Dan penduduk tu beri kesihatan dengan lancar rezeki. Ya nak? Dua macam dah tu.
1: Itu lah.
0: Asal sihat ambil duit nyaman lah. Ambil sihat ambil sakit
1: lah.
0: Buat buah ajar kita mak janda di sebelah rumah tu. Buat banyak sipu emailnya. Mbak Lasiem, Amor, Siantan, Anissa di Uka. Buat Cik Nur kita dibakar. Buat maklum anak kita di Tangerai. Buat Ismail Luar Singgit, Wardi, Bang Awi di Koban, Mama Ririn, Pol Subuh Seri di Sambas. Bang Dedi di Sungai Rengat, di Sungai Duri. Buat Bang Kapal kita. Itu dia belayar terus tu Bang Beng. Itu tak boleh belayar terus dah sedar. Tak tahu sebabnya belayar ni nak. Bang Indri Upan di Jakarta. Buat Sangka kita di Kaka. Buat Manis Manila. Buat Bang Badul di Kaltara. Buat Bang Yahya di Wajuk. Buat Koko Andi. Di Sepakat Dua. Buat Koko Wali. Buat Darul di Mendaluk, Bang Dedin di Pekanbaru, Dempadilah kita di Segedong, buat Melik buat Jenah, buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya, buat Aura Pak Muk, buat Bang Dino di dengan Kak Murninya di Pas Sembilan, Amin Sanjaya dengan Ayang, Putra Tangpul dengan serinya, Bang Sukur dengan Kina, Bang Junai Ema, Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Berepa, Kak Halimah, buat Bang Jack kita dengan Kak Tini. Buat itu si ganteng dari mana tu, layau tu.
1: Yang mana?
0: Itu layau tu ganteng mempawah tu. Umbra Gunawan tu. Bangga. Paling tu yang bingung layau.
1: Iya ke?
0: Buat
1: bagi
0: layau.
1: Sudah
0: dia pukul dengan anjang ni layau kuat.
1: Sampai ke mana manggil tu kata Bu Ajah tu.
0: Sian Mak Anjang pun pukul kat harapan ni. Sian.
1: Anak tu Bu Ajah ni ha. Sampai mana manggil tu kata dia.
0: Nak manggil siapa tu? Bang Minjah ni, apa benda?
1: Dia undangan bebas anak nanti.
0: Siapa tu Bang Minjah kali tu?
1: Bukan, anak Bu Hajah. Bu Hajah biar.
0: Bu Hajah biar, kata Bang Minjah. Tak ada, mana ada. Tengok dia pandang abang orang, dia nak lelaki. Sama lah kita buat agak macam menang berkawan. Kalau saya lelaki, kesian maklum Ana di Tangerang itu tak ada kawan gonceng dia main beng.
1: Iya ke.
0: Nah, kesianlah kawan. Nah, dalam main beng ya.
1: Iya.
0: Terima kasih lah. Selamat bertugang. Kasih ya. Semoga lancar.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri Rembulan. Emang namanya emang Rembulan. Emang indah komar ya. Lanjut kita ada siapa berikutnya. 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Halo Pro Lada.
2: Ayo.
1: Ayo, tengah ada-ada. Masuk tengah ada hayu-hayu. Ya kemana?
2: Lagu Bang Ibang?
1: Lagu apa tuh?
2: Kalau makam tu minta abang jauh, abang dekat ada tak makam Bang Ibang?
1: Ada abang banyak ada.
2: Apa bang?
1: Abang banyak ada kata saya.
2: Abang banyak ada, abang dekat ada.
1: Jadi lagu apa ni?
2: Lagunya itu ya bang. Sio tu bang, Sio. Itulah abang pasti tahu.
1: Sio mana?
2: Sio menaruh sayang tu bang. Nak nyebut pun susah.
1: Sio menaruh sayang.
2: Kami nak nyebut itu susah.
1: Yang macam mana lagunya tu ya? Yang saya tahu judulnya tu.
2: Dah bang.
1: Sio menaruh sayang tu yang macam mana itu yang?
2: Dahlah yang nak nyuruh kami nyanyi lah bang.
1: Bukan saya tidak nyuruh nyanyi. Saya cuma nanya yang macam mana lagunya tu.
2: Kami tak ada apal. Kalau apal dah kami nyanyikan.
1: Nah pun tak apa. Yang penting ingat nadanya je.
2: Susah nak nadakannya bang.
1: Iya ke? Ngapa pula?
2: Susah kayaknya. Nantilah udah nyanyi, udah keluar pun nyanyi kan.
1: Yelah kalau gitu.
2: Salam ni bang.
1: Buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Ibing, sebagai buat Mak Kam.
1: Suka nyanyi Bang Ibing ke Pak Sadi tu?
2: Wah, orang itu saya kan. Pak Sadi yang nyanyi nanti. Salam ya buat Pak Sadi, buat Bang Patia, buat Kakanda Yahya, buat Pak Meli, buat Bang Wardi, buat Bang Deden, buat Aura Pak Mo, buat Ima Selpa, Bang Support Kak Tinanya, Bang Si Kak Nur Bejananya, buat Kak Jul, buat Bang Deddy, buat Bang Imran, buat Bang Bos di Sungai Bawah. Kami lupa gak tuh bang.
1: Iya ke?
2: Buat yang di Kuala Mandau gak? Siapa tuh bang?
1: Yang mana?
2: Siapa ya yang biasa masuk tuh bang? Lupa.
1: Sofian.
2: Bukan, buat Kuala Mandau abang.
1: Imran.
2: Bang Imran iya gak bang?
1: Kuala Mandau. Kuala Mandau ini. Si Anok tuh. Siapa tuh?
2: Si Anok lah kok. Susah nanya buat dalam mulut dah.
1: Siapa?
2: Buat anak lah. Buat Pak Li di Kumpai. Buat Bapak Nurul. Buat semua-semua lah ya bang ya. Buat abang. Makasih. Assalamualaikum.
1: Itu ya tuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi lah. Banyak-banyak nanti Pak ya gak.
1: Oke.
2: Kami mau ya dengan dia. Udah 3 jam.
1: Nanti kita ajak Pak Sadi dengan dia lah.
2: Jangan. Tak boleh.
1: Okey, makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk penunggu pokok sukun. Bukan Cece. Dadah ya. Lu penunggu pokok sukun. Halo, Pro Lada. Siapa di mana?
3: Ayo.
1: Ayo, siapa di mana nih?
3: Sampai terputus, Bang.
1: Iya ke?
3: Coba mengibeng tadi waktu itu Mbak Ririn lah mau anu tuh kan mau diangkat bang.
1: Ala gua siapa lo nih?
3: Putri PY.
1: Ada lagi Putri PY pula. Okay lah Putri PY.
3: Lagu Nana Kajaben bang ada enggak bang?
1: Lagu siapa penyanyinya tuh?
3: Penyanyinya siapa ya? Barang lagu itu lagu baru bang.
1: Iya ke ada enggak iya?
3: Anak Kak Jaben.
1: Siapa lah penyanyinya tu ya?
3: Penyanyinya tu nak tahu aku bang, kok ini dia cowok dia.
1: Mana ada yang
3: kan dia tu gini. Udahlah lama Kak Jaben dan anak Kak Jaben barulah ni anak Kak Jaben aji.
1: Penyanyi rupanya.
3: Dayak Male Ena. Nah gitu dia bang.
1: Dayak Male Ena. Itu Dayak Male En.
3: Tapi kan itu biasa Dayak Male En itu kadang yang
1: lama. Oh masuk ke lagu itu.
3: Ada kah bang?
1: Yang mana ya? Belum ada nampaknya lagu itu. Mana kah
3: bang?
1: Nantilah kita.
3: Ini udah apa namanya udah naik daun dah lagu tu bang.
1: Oh iya ke? Nanti kita tanya siapa penyanyinya tu nanti kita.
3: Bukan penyanyi aku tak tahu.
1: Tanya cari
3: lah dulu. Orang dah tua lah nyanyinya tu.
1: Orang dah tua.
3: Ya setengah tua.
1: Oh dah tua lah upah uangnya.
3: Tak ada ke bang?
1: Tak ada ni.
3: Kalau sandal japet ada. Sandal
1: japet. Ada tu di depan lah.
3: Anjir.
1: Sandal jepit tu lagu siapa tu?
3: Ah itu juga tak tahu.
1: Ah ini.
3: Kulang kulit ada bang.
1: Oh kalau kulang kulit tu lagunya ini lagu siapa? Bukan lagunya Aan gitu.
3: Ya itu itulah dia kayaknya namanya Aan. Aan apa namanya ya?
1: Aan Baget kalau tidak salah.
3: Aan Bajak. Nah itulah bang yang penyanyinya juga tuh sandal japet tuh.
1: Iya ke?
3: Cuman aku itu lagunya kurang hafal.
1: Oke, mudah-mudahan ada ya kurang kulik ya.
3: Cari-cari lah bang ya. Kalau ada sandal japet bang itu sandal kurang kulit ya bang.
1: Kurang kulit. Oke.
3: Kalau tidak ada sandal japet. Harapkan bang.
1: Iya mudah-mudahan ada.
3: Kok malah lagi mudah-mudahan.
1: Ah.
3: Bang Ibeng apa kabar?
1: Baik sehat, gimana juga ano Putri Peyek nih.
3: Tadi lagi ini bang, apa masuk ke radio sebelah kan? Kan kita harus masuk ke radio sebelah nanti masuk lagi ke radio sebelah gitu.
1: Oh gitu.
3: Karaokean bang.
1: Terus?
3: Hari Sabtu karaoke.
1: Wih, saya ikut banyak lomba ke sana.
3: Nggak lomba, cuman nyanyi biasa-biasa aja.
1: Oh, nyanyi biasa-biasa saja. Berarti banyak acara itu ya.
3: Latih suara, bang.
1: Yo.
3: Kan suara jelek.
1: Janganlah gitu.
3: Salam le, bang.
1: Oke, buat siapa?
3: Buat Bang Ibeng, sekeluarga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat semua penyiar Radio Pram Forum 4, semua keluarga.
1: Terus
3: ada Mama Ririn tadi ya. Apa ketawa Mama Ririn tuh? Ada Mbak Ana. Ada Mama. Ada Amoy. Ada Makam, Anjang Siti. Email. Yarbi, Hajah. Itu Bu Hajah ya? Nah, Ibu aja yang di Paris Pak Reweng.
1: Siapa lagi?
3: Buat Ida Pancabakti. Buat Kakak Juleha. Buat Aura Pak Amo. Buat Cek Nor. Buat Kak Anista. Buat siapa lagi ya bang ya?
1: Siapa lagi?
3: Buat Wardi. Buat Bang Hendra itu pasangan tuh mereka tuh di radio sebelah tuh.
1: Iya ke?
3: Buat siapa lagi bang ya?
1: Siapa lagi?
3: Buat Wak Ali. Buat Wak Ladong alias Padilla.
1: Terus?
3: Buat Jaka Suara. Buat Bang Mael. Buat Bang Awi. Buat Bang Kapal. Nah, buat Bang Yahya. Nah, buat itu siapa? Prana Suara. Nah, buat semua aja bang ya.
1: Oke.
3: Yang mendengarkan perempat juga ini buat tetangga kami juga di Pak Bulu. Makiran.
1: Oh, Makiran.
3: Semoga mendengarkan.
1: Oke.
3: Terus semuanya aja bang ya.
1: Oke, siap. Terus, makasih.
3: Pulangnya hati-hati.
1: Yuk. Selamat tutup.
3: tugas selamat
1: Amin.
3: Sore.
1: Amin, selamat sore untuk Putri Peye. Baik, Bang, kita kicarah dulu untuk dengarkan lagu-lagu yang udah di request tadi ini. Ada tiga penelpon ya. Ada Putri anu tadi itu Putri Rembulan, terus ada Putri Sukun sama Putri Peye. Okeylah, kita dengarkan lo lagunya. Udah mana tadi itu lagunya ya? Nah, udah raipat lagu Mbok Kamnya Mbok Kam. Mana pula kau tahu tadi itu Mbok Kam. Okey, Mbok Abang, kita dengarlah ada tiga buah lagu yang udah di request tiga penelpon kita tadi nih.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Lanjut kita mau Abang Prolada, program lagu daerah. Ada siapa penampilan berikutnya? Halo Prolada, siapa di mana?
1: Halo Prolada.
0: Halo.
1: Lisa Brangkota.
0: Siapa tu?
1: Siapalah? Ah. Salah sendiri kalau ada sebuah kota.
0: Banyak orang sebuah kota tu.
1: Ya, jauh
0: gak. Siapa lo ni?
1: Itu kan empat.

0: Adik Auda tadi.
1: Benda.
0: Ada di awal-awal tadi.
1: Betul, Batik Badudi lah buka radio tu. Kalau selain Adik A, Jandolan.
0: Apa?
1: Dayak Jandolan.
0: Dayak Jandolan.
1: Aha. Boleh kan?
0: Okey. Macam mana lagunya tu?
1: Pokoknya carilah Dayak Jandolan tu, adalah lagu Jandolan.
0: Yang mana ya?
1: Kalau nak nyimakkan lagunya tu, Ida sih tak faham nadanya. Gitu. Tapi kalau ada musiknya, kita bisa lah nyanyinya tu.
0: Aku tak ada nampak ni yang judul itu tu.
1: Tak ada ke? Kalau Lenggonan?
0: Lenggonan ya. Okey.
1: Cari lo.
0: Kalau ini apa? Darah Lenggon.
1: Darah Lenggon.
0: Ada, kalau Darah Lenggon ada.
1: Okey, lagunya spesial buat apa tadi, Putri PY? Lagunya tuh khusus buat Putri PY yang di Pak Bulu Asih. Lanjut. Bapak Ebeng, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Apa dia? Kebesaran ke radio ni?
0: Kebesaran radionya tak ada apa rumah.
1: Tapi dia kan lari jauh dari radio. Jauh. Pokok ada araknya tu, jaraknya tu ada 5 meter lah.
0: Tu dekat masih. Kalau 5 meter.
1: Lanjut.
0: Bolehlah berada lok ke gang sebelah kali.
1: Ke gang sebelah. Lanjut lagi buat itu ya, Kak Erni, Juruju. Buat Bu Ana dan di Tandrai. Buat Koko Ali, Koko Wandi. Apalah kabar Koko Wandi ini? Sehat ya Koko?
0: Amin.
1: Rindu banget dengan Koko ya Koy. Tapi posisi Koko tidak ada di situ kali ya.
0: Tak ada nampak ni.
1: Tidak ada dia di posisinya di Gang Kelana tu, mungkin tak ada pindah kali.
0: Sudah pindah dah katanya.
1: Lanjut. Buat siapa lagi? Buat siapa kau dah masuk ni lah. Tak bisa nyebut tu, lupa.
0: Itu ya,
1: lagi
0: enggak.
1: Soalnya kita ni bawa orang baru. Buat Mae lah ya. Buat Mae, Mak Anjang, Siti. Kalau saya sih nak nyenggol orang boleh-boleh. Kadang-kadang orang tak mau nyenggol kita.
0: Yang tak mau udahlah.
1: Itulah. Kok tak mau udah. Dah tak boleh buat lain dah.
0: Mungkin orang kawan tu lupa Ali.
1: Iya, betul. Tapi sebenarnya nyebut nama orang tu tak rugi pe. Ada yang pahalanya tu.
0: Iya, betul, nyenangkan hati kawan.
1: Pahalanya tu aja besar pahala. Buat itu yang tetangga saya ni, yang di Panca Bakti, Kak Jo. Tetangga saya. Apa ya, lupa yang di Bengkayang tu, Mama Eti, siapa lagi selain itu? Mama Eti ada di Bengkayang tu lagi, tu siapa ya?
0: Siapa tu?
1: Bang Awi ya, ya Bang Awi sayang, Bang Awi. Dengar ke tak ada Bang Awi ni?
0: Dengar.
1: Ya, Bang Awi lama tak nengok Bang Awi.
0: Itulah. Kemana
1: buat itu? Itu Bu Asnawati Air. Di Sungai Jawi, Mak Long. Apa dipanggilnya tu, lupa. Mak Unggal. Iyalah yang belakang dah mau nunggu Kak Kaldi ni, datuk dah tu.
0: Iyalah.
1: Buat semua lah dari A sampai Z lah ya. Yang belum ditenggol, mohon maaf.
0: Amin.
1: Malam lagi nunggu ni, ya enggak, lain kali siapa tahu Ida enggak lupa pakai catat bisa masuk. Ayo Bang Ebeng, makasih banyak.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Ida. Halo, Prolada, siapa di mana?
2: Rekuat aku daerah dari Bakakung di Reto.
0: Bakakung di Reto. Apa kabarnya ini, Mbah?
2: Kabarnya lagi pilek, Bang
0: Ebeng. Aduh, banyak asap ke sana, Mbah.
2: Iya betul. Apa, Bang?
0: Banyak asap ke sana, kata saya.
2: Sebenarnya begitu, Bang. Sebenarnya begitu.
0: Iya ke?
2: Potuai sepertinya.
0: Potuai Sami Mawon.
2: Sami Mawon, Bang. Lagunya, Bang.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Jawa dari Normawan Tresna Waranggono.
0: Tresna Waranggono.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yo, sapa dan salamnya ya. Dirangkul aja, dirangkul terus.

0: semua-muanya lah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
1: Siap.
0: Untuk kabar selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Tresno Ranggono. Ini banyak versi lagunya ini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke penelpon berikutnya. Ada siapa? Halo, Prolada. Program lagu daerah. Halo, Prolada. Siapa di mana?
2: Lagu daerah.
1: Dengan
2: Putri Ayu, Olah-olah Kubu.
1: Putri Ayu, Olah-olah Kubu. Okey.
2: Adalah es salam dulu.
1: Salam dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada lagu Selat Panjang enggak, Bang?
1: Lagu Selat Panjang tuh lagu apa tuh?
2: Bukan daerah Selat Panjang lah.
1: Enggak ada nampak tuh.
2: Oh iya ke? Ada Raya ya nah.
1: Iya. Yeah?
2: Kubur Raya.
1: Kubur Raya yang mana tuh?
2: Itu cuman nih lagu ya. Teluk Pak Kedai.
1: Yang ada pisang selai ya betul ya nak?
2: Kalau tampar sengaja air manjang nih baru datang bertampar. Beli pisang selai lah berebut dong
1: ya. Iya ke? Lagunya kirim tuh siapa nih?
2: Kami ini ada Selat Panjang bang eh. Bang syukur. Syukur ya aku dah pergi Madinah tetap syukur. Dia pun syukur, Panjang pun bersyukur dia.
1: Amin.
2: Nah untuk buat Bambi Rustus untuk abang lah dulu ya. Ya selalu keluarga, sama Kak Dilanya. Salam cium Kak Dila ya. Terus dengan cewek dua tuh sehat selalu.
1: Amin.
2: Dari segala apa bencana dan lindung Allah.
1: Amin.
2: Kesehatan ditambahkan rezeki. Dah Allah urusannya. Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Bang Japar ada gak nih ramai yang nih ngumpul nih.
1: Terus.
2: Bang Japar Mila, Bang Syukur Kak Tina. Terus email juga. Terus Mima Silva. Terus Aja Halbiah Makam, Mulusi Nerjana. Terus Lengana dengan Andreopan. Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Aja Halbiah, Ali Kokopi. Terus siapa tadi Bang Idah ke Bang?
1: Ke Idah Pancabakti.
2: Mbah Putri ini. Terus anak lo ini.
1: Lanjut.
2: Dengan Lengani. Melik Wak Jenah. Bang Linsan Jaya dengan Kak Ayangnya. Terus ini cantik banget.
1: Kaulah.
2: Terus sama Ririn dengan Wak Sangkam. Terus Wardi, Awi. Terus Baca Suara. Terus Ayah Indra. Siapa lagi ya Bang?
1: Siapa lagi?
2: Yang dulu yang dirasa Bang Bang Imran Ahmad ya, Bang Hasan, Mbak Lasiem, Bang Badul Kartaram, ada Bang Badul, terus Bang Febri, Bang Deden, disambas ya Bang ya,
1: siapa lagi?
2: Terus Pak Puadi, Pak Subesri, Wanaci, Wanusu, Ella, Tia, Niam. Terus Din Nabi Kupang, Faridah di Padung, terus di Grepa, dah lah Ibang semua-semua lah Ibang ya.
1: Yo.
2: Tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya.
1: Kau lah.
2: Pak.
1: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kasih untuk Panjang City. Baiklah Bu Abang, 3 buah lagu lagi yang akan kita kincah untuk dengarkan sama-sama. Ini dia lagunya.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Oke, Mbak Bang, itu dia tiga buah lagu tadi udah kita dengarkan lagi saat ini. Kita coba kembali untuk buka line telepon berikutnya. Ada siapa di 0561571571? Halo, Bro Lada.
1: Bro Lada. Dari Bang Wadi
0: Rengas Kapuan. Request lagu daerah.
1: Request lagu daerah, ayo.
0: Asik.
1: Dari Bang Wardi, Bang Ibe.
0: Iya, apa kabar nih, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Ah, mantap.
1: Request lagu Pak Abu Sohada boleh tak, Bang?
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Ngamping udah ada belum, Bang? Ya?
0: Ngamping. Lagu Ngamping yang macam mana lagunya tuh?
1: Ngamping katanya. Kekeingan ngampingnya di rumah kawan.
0: Oh, gitu.
1: Nggak salah lah, kok salah memahami Pak Abu. Ngamping dari Pak Abu Sohada.
0: Oke. Ngamping.
1: Musiknya sih, suka dengar pancang musiknya banget lagu.
0: Iya ke, ngamping ada nak iya. Lagu Pak Abu Sohada yang judulnya Ngamping. Bentar. Okay.
1: Kalau tak ada lagu dari Mempawah ya, Bang. Kalau tak ada.
0: Lagu Mempawah apa tuh? Atau lagu Pak Abu Sohada yang lain? Kan banyak lagu beliau lain. Tuh. Boleh juga.
1: Ini boleh gak, Bang? Apa ya yang bagus Pak Abu Sohada ya?
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Berani.
0: Berani.
1: Berani aku tak ada ngamping tadi tu ya.
0: Okey, boleh.
1: Berani ya.
0: Kalau berani ada.
1: Berani, oh berarti ngamping belum ada ya.
0: Mm-mm.
1: Cantik kan lagu dangdut, lagu ngamping tu bang.
0: Iyakah? Lagu dangdut.
1: Mudah satu depan udah ada dari perempuan nanti bang ya.
0: Amin.
1: Amin. Nah, salam-salam lah. Pertama buat Bang Ibing sekeluarga. Selalu.
0: Juga amin. Juga buat
1: Pak Abun yang kata Mak Ye, sehat selalu. Oh, Mak Ye cepat itu ya, masuk rumah sakit ya.
0: Iya ke?
1: Semoga cepat sembuh lah
0: Mak
1: Ye.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Buat Mak Ririn tadi, nyapa kami, terima kasih. Bang Hendra juga, Bang Yahya, Bang Awi. Buat Bang Amin Sanjaya. Syukur Bu Tina, terus Bu Ana juga, Bang Rai. Buat mungkin semua-semua tanpa terkecuali bang ya.
0: Oke,
1: buat Bang Ibe selamat tugas bang.
0: Yuk.
1: Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Satu telepon terakhir. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minta lagu itu bang.
0: Dengan siapa lo nih?
2: Manila.
0: Oh, Kak Manis Manila. Apa kabar Kak Manis Manila?
2: Ini masuk acara Bang Iben nih.
0: Apa tuh? Lagu apa lo nih?
2: Lagunya Cinta Terlarang dari Mempawah.
0: Lagu Cinta Terlarang dari Mempawah, boleh.
2: Malamnya pertama buat Bang Iben, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Ida tadi di Batu Layang ya. Biasalah Kak Ida, kalau kita jarang Bang jarang disinggung.
0: Iya.
2: Sapaannya Bang Deddy di Sungai Duri, terus Mak Ipal, Aura dan Pak Mu, Mak Kam. Itu siapa? Bu Juleha, Pak Herman, Bang Hendra, Bang Deden, Bang Wardi, Mak Kam, tadi Elmi Chan dan semuanya ya, Bang.
0: Oke. Okay.
2: Bukan tak mau banyak nyenggol, takut waktunya udah habis.
0: Oke, boleh. Mana yang
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Manis Manila. Sebelum kita akhiri dan juga mutarkan lagu-lagu yang udah di request hari ini, saya nak bacakan pesan WhatsApp yang udah masuk dulu. Ada siapa nih? Bang Imran Ahmad di Kuala Ambawang. Nyaman lah, ada kawan sejuk-sejuk, ada panasnya. Ya enggak Bang Ibing? Siapa nih? Oh Bang, oh bilangan Cik Anok tadi ni, bilangan Bok Kam, ya enggak? Oh Bang Ibing, betul dah ujung jari saya katanya. Kasih Jaya nyapa, makasih Bang Ibing, makasih kembali ya. Ada Bang Imran ya. Terus ada Bang Asman di Sambas. Waalaikumsalam Bang. boleh request lagu nih menggantikan Ikam Banjar Kalimantan Timur, Asman di Sambas. Makasih untuk Bang Asman. Terus ada siapa lagi ini? Pak Odok, hilang chatnya. Pak Odok. Terus ada Bang Badol. Oke, Bang Badol di Kalimantan Utara. Bang, request lagu Limbo Bujang, lagunya untuk semua teman wanita perempuan untuk di mana saja berada, untuk Bang Iman TKB dari Kaltara. Makasih untuk Bang Badol di Kaltara. Oke, dan nampaknya udah saya bacakan semuanya. Oh, ada Mbok Elni juga nih. Waalaikumsalam, keriting jari Elni nih, kata dia. Oke lah, kalau gitu Mbok Abang, saya pun tabik pamit undur diri. Makasih belum go untuk semuanya Mbok Abang yang udah bersama perempuan hari ini. Yang nampaknya di luar sana tuh makin tebal ya anak kita tuh, asap kita tuh, jangan lupa kemana-mana pakai masker ya. Oke, selamat mengikuti acara selanjutnya. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, ndak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa suagi Mbak Abang ya. Jumpa lagi kita di FM 94,3 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang sore ini Mbak Abang ya di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Malam Minggu ya. Tak terasa rasanya ya. Baru gak malam Minggu kemarin ya. Ini dah malam

Minggu gitu. Iyalah Mbak Abang ya yang menikmati malam minggunya. Cuman ya itu Mbak Abang, kalau udah malam minggu nih kan memang waktunya untuk keluar rumah ya. Tapi kok kita tengok-tengok cuaca kita nih, belum lagi ini baru asap ya, enggak Mbak Abang ya. Apa gitu dari kendaraan ya kan, asap rokok, asap debu-debu. Itu yang bikin sesak kita tuh Mbak Abang. Asap napas nih kurang enak gitu Mbak Abang. Jadi harus banyak-banyak makan vitamin. Vitamin macam-macam, vitamin C terutama ya Mbak Abang ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Banyak minum air putih. Nah, karena apa Mbak Abang? Biar badan kita nih enggak terlalu panas-panas benar kan? Dalam cuaca panas ya. Tambah lagi asap, ya Allah, pokoknya dah lah. Belum lagi kita nak berkemas di rumah tu, apa debu-debu masuk, tapak kaki kita ni asyik nak hitam tu Len ya. Nyapu pun kotor lagi ya. Tambah lagi dah, nak buka jendela pun dah malas dah rasa. Iyalah, kalau kita masukkan apa ibaratnya tu, kita tu masukkan debu. Kita dah tutup pintu pun ya, samping apa tu nama jendela-jendela ventilasi pun masih bisa masuk. Tapi ya itulah yang tak buat abang. Tahu seorang lain tak? Kita nak anak pun macam mana ya kan? Nama gak asap, asap jalan kan? Tapi kita berharap bahawa kejadian ini tidak terulang kembali ya Mbak Abang. Itulah selalu berdoa kita ya senantiasa. Karena dampaknya juga anak-anak sekolah pasti kan. Yalah Mbak Abang, saya nak sampaikan dulu ya Mbak Abang info kita ni. Nanti ada info-info kita lah. Jalan-jalan pun nak malas lah ya nak Mbak Abang ya. Nah ada pelajar nanti sampai jam 18. Kemudian ada adat kita jam 18 sampai jam 19. Kemudian jam 19 sampai jam 20 nya ada ragam irama Nusantara. Kemudian ada legenda kita lanjut sampailah bijak berpantun Bu Abang sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lewatkan Bu Abang jam 21 sampai jam 22 ada khasanah budaya daerah. Nah kemudian jangan lewatkan jazz musik Mbak Abang. Nah kemudian terakhir kita ya itulah dia jazz musik sampailah jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah Mbak Abang, bagi kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, saya infokan ya Mbak Abang ya. Hari Sabtu 22 Agustus 2026 kumandang azan maghrib tu pukul 17:52 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk azan isyaknya pukul 19:02.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja, ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baik, Mbak Abang, tadi barusan ya Mbak Abang, lagu Saujana, Sepon Kayu mengingatkan kita untuk menjalankan ibadah sholat. Nah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya Mbak Abang, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Pak, anong nambah keropok tinggi lagi ya?
2: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
3: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya 20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
2: Iya, Kak. Boleh.
3: Jadi, total semuanya 20.200 ya, Pak.
2: Oke.
1: Bapak kan pakai kantong plastik.
2: Kan cuma nambah 200 rupiah, nanya.
1: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
2: Ahu ke, Nong. Tahu dari siapa?
1: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
2: Oh, gie.
1: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
3: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
2: Iya, Kak.
3: Mau pakai kantong plastik?
2: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Mbok abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, Presiden Prabowo udah tiba ya, Bu Abang ya, di Pontianak Kalimantan Barat. Nah, ini Bu Abang dan tentunya juga Presiden Prabowo meminta pimpinan TNI dan Polri ini untuk turun langsung ya, Bu Abang ya, ke daerah terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan efektif ya terkait dengan penanganan karhutla nih, Bu Abang. Jadi Presiden pun membagikan tugas penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan kepada jajaran TNI dan Polri. Jadi untuk Kalimantan Barat, Panglima TNI dan Kapolri ini ditugaskan mimpin upaya penanganan bersama pemerintah daerah. Nah, jadi dalam kunjungan itu, Bu Abang, Prabowo didampingi Kapolri dan juga sejumlah pejabat terkait. Jadi patroli udara ini dilakukan, Bu Abang, untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan sekaligus memantau titik-titik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, Bu Abang, berdasarkan data BPBD Kalimantan Barat, luas karhutla di Provinsi Kalimantan Barat ini, Bu Abang, sejak Januari sampai Agustus 2026 itu mencapai 38.310,86 hektar. Jadi ada sejumlah wilayah ini menjadi perhatian karena punya luasan kebakaran cukup signifikan dan berkontribusi terhadap munculnya kabut asap. Nah, itu Mbak Abang ya, dan menurut Daniel merupakan koordinator harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, sebagian wilayah terdampak merupakan lahan gambut sehingga penanganannya membutuhkan perhatian lebih karena api ini bisa bertahan dan menyebar di bawah permukaan, Tumbuh Abang ya. Ya, Tumbuh Abang ya, kita berharap bahwa ini tidak terjadi kembali, Tumbuh Abang. Yalah, bau asap kemana-mana ya kan. Kita dah tak mampu, dah tak tahan bau asap ni, Bu Abang. Dan suka-suka lah kemarin tu ada gak lah hujan sikit-sikit kan. Adalah kita ni nyaman gak lah rasa ya. Baiklah Bu Abang, kita nanti masih lanjut lagi Bu Abang mengenai informasi dan juga ada lagu-lagu di malam hari ini, Bu Abang. Nah, kali ini lagunya saya nak persembahkan ya, lagu Mempawah ni. Ini pasti Mbak Abang suka lagunya ya. Lagu dari koleksinya Subandi berjudul Yang Terlarang.

0: Waktunya kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Iya baiklah Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat Bu Abang. Ya memang di Kota Pontianak nih, meskipun cuaca kita nih Bu Abang ya masih kurang sehat udara kita nih Bu Abang ya. Tapi kalau kita lihat nih karena malam minggu ya Bu Abang ya, enggak hujan enggak ya, ramai dah budak-budak remaja-remaja tuh ya. Dan di jalan nih masih terlihat ramai kendaraan, apalagi kalau udah libur ya, musim-musim libur nih nak, nak malam minggu apalagi besok malam minggu kan. Nah itulah kesempatan lah ya untuk menikmati suasana malam hari ini Bu Abang. Dan tentunya juga saya tengok beberapa masyarakat kita udah tertib ya Bu Abang ya. Tertibnya apa Bu Abang? Karena kesadaran kesehatan. Jadi banyak ya masyarakat yang kita lihat tuh udah menggunakan masker Bu Abang. Baiklah Bu Abang ya, di adat kita malam hari ini ya, saya sampaikan lagi ya Bu Abang ya, adat kita mengenai bangun rumah nih Bu Abang. Bangun rumah secara tradisional kita sekarang kan tak ya Bu Abang ya, kita menghubungi misalnya punya tanah ataupun lahan lah ya, kita nak bangun rumah ni tinggal kita nego-nego dengan kepala tukang ya kan, kontraktor ataupun bikin gedung ya kan. Nah itu tinggal ngomong-ngomong sebentar, tanya harga berapa, gimana konsep bangunnya, langsung bangun. Nah tapi kalau secara adat Bu Abang, nah ini biasanya melibatkan proses ritual. Ada ritual-ritual nih Bu Abang. Kemudian ada musyawarah dan juga gotong royong. Nah karena mereka nih biasanya kompak, tak ada lagi pakai tukang biasanya. Tapi kalau yang ada di kampung tuh memang kebetulannya sebagai pekerja bangunan, biasanya mereka tuh sering gotong royong. Nah, itu langsung ramai-ramai bangun rumah Bu Abang ya. Nah, karena habis itu kalau orang lain nak bangun rumah gak, dibantu gak. Nah, jadi sama-sama saling tolong-menolong Bu Abang. Nah, jadi ada musyawarah lo, gotong royong yang lah penting lah datu. Itulah dia untuk apapun lah, kegiatan apapun ya, kerja-kerja sosial pun, kerja-kerja tentang adat pun, ya tetaplah gotong royong lah yang penting. Jadi kalau nak bangun rumah itu Bu Abang, melibatkan proses spiritual, musyawarah dan juga gotong royong. Itu ada doa-doa biasanya, selamatan lah yang penting Bu Abang. Nah kalau orang yang biasa ya Bu Abang ya, tamu repot, udah beli aja lah dah kita, yang penting baca doa kan, bangunkan rumah, adat yang serinya apa. Pokoknya adatnya tuh banyak lah Bu Abang. Nah tapi kan itu juga ada petuah juga dari orang-orang tua-tua kita ya. Kemudian juga ada tadi doa selamat ada. Kemudian juga yang penting nih Bu Abang, menentukan arah dan tata letak. Jadi orang dulu-dulu tuh nak letakkan rumah atau beli tanah tuh, ada yang bilang ngadap matahari dop ya kan, membelakangi matahari mati pagi-pagi itu. Nah itu ada aturannya Bu Abang. Sampailah warga nih di kumpulkan Bu Abang untuk membantu pendirian bangunan kalau di daerah-daerah ya. Tapi enggak tahu nih di kota-kota sih kayaknya enggak ada lagi lah ya Bu Abang. Sama pakai apa nama jasa konstruksi ya. Kemudian juga musyawarah tadi ya Bu Abang ya, mengenai tahapan utama tradisi bangun rumah nih Bu Abang. Ada musyawarah dan niat. Jadi keluarga ini otomatis kalau ada musyawarah nih berunding ya dengan tokoh adat atau pemuka agama untuk menetapkan waktu yang baik dan juga letak bangunan. Nah ini ada nih Bu Abang untuk menetapkan waktu. Jadi waktunya tuh kapan gitu ya. Nah, kemudian juga letak bangunannya tuh bagaimana gitu. Nah ini ada tuh Bu Abang, ada tokoh adat ataupun tetua lah, tokoh masyarakat lah. Jadi bisa berkomunikasi dulu sebelum bangun rumah, kemudian milih hari baik. Nah ini pun penting ya nih Bu Abang, karena waktu kita mulai yang bangun apapun lah ya, kita pilih dulu berdasarkan kalender adat atau posisi matahari pagi. Nah itu tujuan orang-orang tuh katanya biar bawa berkah. Kemudian juga ritual dan doa ini tak boleh ditiadakan nih Bu Abang, penting nih ya. Nah, karena biar penghuninya tuh dapat berkah, selamat ya. Nah, dan juga banyak didoakan orang-orang lah sekitarnya ya. Kemudian ada gotong royong tadi itu. Jadi warga sekitar ini saling membantu mendirikan kerangka kayu. Nah, jadi ini saling tolong-menolong. Nanti kalau ada sebaliknya, kok mereka lagi ada bangun apapun ya, kita bantu. Nah kemudian Bu Abang ada lagi itu pemasangan bagian penting.
Jadi ada upacara khusus ya, saat menaikkan tiang utama atau atap tertinggi bangunan. Nah itu juga ada Mbak Abang. Ada upacara khusus ya, yang dilakukan oleh yang punya rumah, dan juga ada beberapa orang yang paham mengenai upacara ini atau adat istiadat ini. Dan yang tak ketinggalan Bu Abang, biasanya kita tuh ada hitungan-hitungannya tuh Bu Abang kalau nak bangun rumah ya. Adat lagi misalnya bikin lantai. Nah, itu ada hitung-hitungannya Bu Abang, genap ganjilnya ya. Kemudian juga atapnya dan sebagainya lah. Jadi semua tuh serba adat semuanya. Dari bangun rumah ya kan, dari menetapkan kapan waktunya, arahnya, sampailah sampai jadi rumah tuh. Nah, itu juga akan ada syukuran tentunya.

0: Jal, untung kok kau nih, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Iya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Ah, benar juga kata kau ya. Sudah, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
3: Ibu, kenapa manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu?
4: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
5: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
6: Beginilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Eh Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tuh? Tak sadar ke badan kau tuh tinggal kulit sama angin ya? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku nih Sam, tapi hari ini panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya Mat, beberapa hari ini apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ini.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Apa bisa jadi panas gini ya Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tungam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
0: Apa pula jadi gitu, Mat?
1: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus, akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak? Sampai penebangan pohon.
0: Jadi, kita harus gimana lah, Mat?
1: Sebenarnya, gampang, Basim. Kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan. Terus, hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh, iyalah kalau gitu, Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4.

0: Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.
1: Iya baik, Mbak Abang, khusus kaum muslim dan muslimat. Saat lagi, Mbak Abang pukul 19:02 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan hirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

0: Nis, kalau batuk tuh, tutup mulut lah pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya, be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: Zal, puntung rokokmu jangan dibuang sembarangan.
1: Ah, tidak ada masalah. Ini kan di hutan. Ya beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Iya, tapi bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok yang kamu buang tadi, bisa terbakar ini hutan.
1: Iya benar juga kamu. Ya udah cari.
0: Tuh kan Zal, untung ketemu. Nih, puntung rokoknya masih nyala. Cepat, matikan sebelum jadi pencetus kebakaran hutan.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat ya, Bu Abang. Dan mungkin ada sebagian dari kita gerah ya, Bu Abang ya, panas. Ini dah biasa ya, kalau satu merasakan panas biasanya yang lain pun ikut kepanasan gak ya. Bukan panas hati ya, Bu Abang ya, tapi panas, cuaca kita panas ya. Dan juga kita merasa, oh udahlah kita keluar rumah ya. Misalkan banyak orang tuh yang keluar rumah ya, Bu Abang ya, di teras, duduk, apalagi malam minggu nih kan, banyaklah kendaraan-kendaraan yang lewat, jadi nonton kendaraan gitu ya, Bu Abang ya. Bukan kita bukan nak nonton TV ya, nonton streaming di era.co.id, tapi kita nonton orang lewat, orang lalu. Kan malam minggu ini pasti ramai kan, ada debu-debu pun banyak berterbangan enggak ya. Tentunya juga buat budak-budak kecil kan. Nah, ini biasa orang tua nih kalau mau jalan mempertimbangkan anak kecil. Apalagi kalau udah dekat-dekat kubur raya sana, Mbak Abang ya. Nah, itu apalagi yang udah dekat-dekat sungai raya dalam kan. Itu pokoknya kawasan-kawasan dekat kubur raya lah tuh, Mbak Abang. Nah, itu biasanya yang punya anak kecil banyak yang ngadu ya, mengeluh kalau asap itu biasanya pengaruh juga kepada anak-anak bayi, juga orang-orang yang terdampak ya, terutama orang lansia dan juga orang-orang yang memang dengan kondisi penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, saluran pernapasan ya, dan juga paru-paru, terutamanya juga yang udah dirawat di rumah sakit kan, atau proses pemulihan kena lagi ya. Karena tetangga saya itu ada sesak kemarinnya, Mbak Abangnya, bawa rumah sakit, sesak napas. Jadi tanya, sebelumnya memang ada penderita penyakit lainnya. Nah, jadi kena lagi asap nih, kata suaminya. Nah, udahlah, sesak napas, sudah, bawalah ke rumah sakit. Nah, itu ya dampaknya, Mbak Abang ya. Apalagi yang orang udah pernah kena asma, makin jadilah dah ya. Dan juga itu biasa mempengaruhi juga nih untuk transportasi, Mbak Abang. Transportasi mungkin saat ini masih nampak kita ya, jarak pandang yang jauh masih bisa kelihatan, tapi mata kita ini pedas, Mbak Abang. Kenapa? Waduh, perih, gatal, pedas lah pokoknya lah dah. Meraih terus lah dah kalau udah kendaraan tuh ya, memang gak bisa, Mbak Abang, kok ada asap-asap nih, udah kena ke hidung, kena ke mata lagi ya. Dan juga buat yang biasanya bepergian ya, perjalanan lah ya, malam gitu kan. Nah, itu biasanya memang agak-agak jarak pandang tuh memang berkabut-berkabut gitu, Mbak Abang. Berkabut gitu. Iyalah ya, memang cerita kita ini tak habis-habis kok dah cerita asapnya, Mbak Abang ya. Mana kita bangun pagi buka jendela tu dah asap. Belum lagi kita nyapu lantai, besok ada lagi, besok lagi. Yang tak mampu tu kalau nempel di kain, di kursi-kursi yang anak tu bahan kain, Mbak Abang. Kalau macam yang bahan sintetis tuh ya, masih kita berlap kan pakai air. Tapi kok ada yang debu-debu yang kena ke anu apa segala macam tuh, ke kain-kain apa, mari kita nak ngelap, malah nempel kotoran di situ. Jadi memang harus dipakai kemoceng ya, Bu Abang ya, biar dia bisa bersih gitu. Tapi memang lantai-lantai kita juga, Bu Abang, baju juga, baju ya. Baju kita tuh kalau udah dijemur di luar, kena asap, kena sisa-sisa kebakaran itu, debu-debu itu, kok kita pakai kebas loh, Mbak Abang, kok kebas-kebas tuh gatal, miang. Itulah kata Mamak Ririn ya, Mamak Ririn ini pun sakit gak nih ya? Karena itu tadi tuh katanya ada beberapa hari dah Mamak Ririn nih belum sembuh ya, Mak Ririn ya. Leher gatal katanya, hidung gatal katanya, campur meleleh. Asyane. Sama meleleh gak? Tak baik-baik Mbok Win, batuk kami ni katanya. Iyalah, itulah dampaknya ya, nak. Dampak dari tadi ni. Dampaknya banyak, Bu Abang. Ke transportasi ya, darat, laut maupun udara. Kemudian terhadap lingkungan gak? Hewan-hewan tu pada lari tabur semua, Bu Abang. Iya. Kan pula ada mending dia bertabur burung-burung tuh, Mbak Abang, pada lari kan, apalagi udah asap-asap tuh. Kemudian juga ada hewan melata juga pada ada yang apa sih namanya, bukan gak punah ya, ada yang hewan-hewan yang memang udah besar gitu, Mbak Abang, yang untuk berkembang biak gitu ya dia kan. Nah, itu juga udah mulai pasti ada pengurangan kan hewan-hewan situ, karena mereka udah tak ada kesempatan lagi buat lari kalau udah kebakaran gitu tuh, Mbak Abang. Itulah Mama Ririn nih,
katanya sakit ya Mak Ririn ya, belum sembuh-sembuh lagi ya. Kan ada orang-orang yang sebagian tuh alergi ya, alergi Mak Ririn ya. Itulah alergi terhadap asap, debu dan sebagainya. Nah itu yang bikin orang-orang tuh kadang merasa kesal atau apa gitu kan. Nah gak sembuh-sembuh nih. Ayolah Mak Ririn, kesembuh lah ya. Apalah obat Mak Ririn nih, usaha apalah, upaya apalah nih. Apa minum air putih, minum makan apa, makan ramuan-ramuan apa ke ya, minum jamu apa ke, atau buah-buahan apa yang biasa dimakan ya. Jangan pula campur durian pula belakang rumah cepedak apa gue digoreng apa macam tu. Ya Mama Mak Ririn, iyalah itulah buat abang ya. Mudah-mudahan lah kita ni semua dilindungkan dari mahabahaya, bahaya ya. Emang pengaruh dampak itu luar biasa Mbak Abang, dari sisi manapun ya, dari sisi lingkungan ya. Manusianya juga, hewan-hewannya, berdampaklah semuanya, terutama terhadap inilah ya, kesehatan masyarakat dan juga tadi hilangnya sejumlah kawasan hutan yang ada gitu, perlindungan yang merupakan paru-paru dunia. Yalah baiklah Mbak Abang, manalah bangun subuh katanya, buka pintu yang datang kabut katanya, asap kabut katanya, udah diusir tak mau lari tamu tumbuk win gitu. Yalah macam manalah, dia masuk seselit Mak Ririn, kita tutup pintu pun ya katanya selit-selit dia. Bukan gak kita ni nak manggil dia datang, terutama subuh lah, subuh terasa benar. Apalagi kalau udah memang udah dari awal tu kondisi kurang fit ya, hidung ni bukan nama pedas lagi dah. Panas ya. Tapi ya itulah Mbak Abang ya. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut lagi ya nanti sebelum kita acara kita. Lanjut bijak berpantun tiap malam ni ya Mbak Abang ya. Kita nanti ada legenda kita gak? Saya kasih lagu dulu lah biar semangat malam hari ini. Kok semangat ya malamnya? Udah pada istirahat ya, pada ngantuk-ngantuk dah, mana nak tidur, mata pedas, pedih ya. Ayolah Mbak Abang, kita langsung dengarkan lagu dari Ricky Saman nih, judulnya Jaga Hati.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, ini waktunya kalau jam 20. Apakah dia? Ah, betul, bijak berpantun. Nah, malam hari ini malam minggu, bijak berpantun. Silakan buat Bu Abang yang nak bergabung malam hari ini di bijak berpantun. Pantun kita pantun bebas. Nah, bebas asap ya. Pantun bebas asap. Nah, bebas lah pokoknya, bebas asap, bebas apalah, pokoknya semua serba bebas ya Bu Abang ya. Nah, tapi bukan bebas yang tak terkendali ya. Jadi bebas malam hari ini pantun kita. Nah, jadi sebelum kita berpantun Bu Abang, kan saya perdengarkan dulu ya legenda kita malam hari ini. Apakah legenda kita? Tentang Tiong Kandang. Gimana Bu Abang, sebelum kita dengarkan nanti bijak berpantun, terima telepon dari Mbak Abang. Ya, okeylah, langsung ya Mbak Abang. Kita dengarkan legenda kita, Tiong Kandang.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
3: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
3: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya, Dinda. Itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya, Kanda. Kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda...
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak. Ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
5: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong, Anjong anakku. Tega sekali kau nak, Anjong.
3: Tak mungkin

0: Anjung Minggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh, ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjung sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjung Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiong, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiong Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut, sebab Bukit Tiong Kandang adalah sumbat dunia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan.

Si kain katun coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Sungguhlah enak buah zaitun. Enak juga buah jeruk banyak disambas, Mbak Abang. Ayolah, Mbak Abang kita berpantun. Pantun kita temanya pantun bebas. Iyalah, Mbak Abang. Silakan Mbak Abang ya, kita dah buka dah nih pantun kita malam hari ini ya. Pantun bebas, bebas asap. Iyalah, Mbak Abang. Kalau nak apa kata hadrah ke apa, tapi temanya kaitannya dengan pantun asap. Boleh Mbak Abang, sila pantun bebas lah pokoknya kita ya malam hari ini.

Bang, silakan enak bergabung di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Pantun bebas, Mbok Abang. Oke, bebas dari asap ya. Bolehlah Mbok Abang bebas apapun. Pantun nasihat boleh, pantun asap boleh, pantun nasihat tentang agama boleh. Pokoknya bebas lah malam hari ini. Kita bermalam minggu dengan pantun, Mbok Abang.

0: Oke, halo Bijak berpantun.
1: Santun dengan santun, Mbak.
0: Iya. Akhir. Alhamdulillah akhirnya masuk pula. Ada bawa Bang Sahrul ke?
1: Bang Sahrul tak ada, cuma Bang Johan.
0: Oh, Bang Johan. Pendatang baru ke?
1: Baru-baru.
0: Oke.
1: Saya berpantun.
0: Mantap. Salam kenal ya Bang Johan.
2: Iya, salam kenal. Salam kenal juga.
0: Iya, Bang Johan dari mana nih Bang Johan?
1: Alamatnya di mana, Bang Johan? Alamatnya di mana, Mbak nanya tuh?
2: Alamatnya Palembang.
0: Oh, Palembang.
2: Batu Raja Palembang.
0: Waduh, jauhnya mantap. Terima kasih udah gabung ya, Bang Johan.
2: Iya, terima kasih.
0: Ini pantunnya, pantun dari Palembang boleh, pantun bahasa Indonesia pun boleh. Silakan, Bang Johan.
2: Kenapa ya?
1: Nah, pokoknya pantun apa lah?
0: Bebas lah, bebas. Pantun bebas.
2: Kadang-kadang lupa, kadang tahu aku pantun itu.
0: Yang ingat ya lah, seingatnya lah.
2: Ada padi, ada lemari, ada lemari di rumah. Dalam rumah. Lagi sepi kita mencari. Di teman tetap.

0: teman di depan ini kita berdendang hati.
1: Asik. Mantap.
0: Iya. Itu
1: lah. Iya, enggak apa-apa. Masuk lagi, Bang Johan.
0: Agak bingung enggak tahu.
1: Oh. Enggak apa-apa, nanti lancar, tenang ya. Iya?
2: Mbak Win.
1: Iya.
2: Tadi udah saya berpantun ya.
1: Boleh, boleh. Sila.
2: Negeri Cina ditutup mendung.
1: Cakep.
2: Gunung lah. Gunungnya tinggi di pinggir kali.
1: Mantap.
2: Kalau adik menjadi burung, biar abang menjadi sangkainya.
1: Wis, cocok dah tu.
2: Satu lagi ya.
1: Boleh sila.
2: Kurma tidak di tanah Mekah. Pohonnya tumbang bertutup debu.
1: Mantap.
2: Adik rela di bawah susah. Asal abang sayang selalu.
1: Mantap. Pantunnya mantap.
2: Satu lagi Mbak Win.
1: Boleh sila. Aduh, teman Johan.
2: Di dalam peti.
1: Mm-mm.
2: Alangkah subur di asam payah.
1: Iya.
2: Abang berjanji sehidup semati.
1: Alamak, beratnya.
2: Satu kubur kita berdua.
1: Ya Allah.
2: Ya, buat semua pemantun, terima kasih.
1: Iya.
2: Mohon maaf ya, saya banyak bawa kawan ini semua.
1: Tak apa. Iya. Sama-sama Mbak Anista dan Pak Bang Johan ya.
2: Sambung lagi ya.
1: Jadi boleh.
2: Jadi pamit undur kami semuanya nih ya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anista. Mbak Anista nih rajin. Rajin ini apa tuh? Bawa apa sih namanya orang-orang pemantun gitu dari beberapa daerah ya. Lewat HP-nya Mbak Anista nih luar biasa ya. Oke, Mbak Abang silakan enak berpantun. Tadi salam perkenalan enggak ya dengan Bang Johan ya?

0: Oke, Mbok Abang, kita lanjut lagi Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Mbok.
0: Iya. Abang kita.
1: Abang kita.
0: Abang siapa?
1: Abang Wardi.
0: Abang Wardi.
1: Abang Wardi.
0: Wah, yang ganteng sekali.
1: Alhamdulillah, baru malam ini lah saya dengan Mbok menyanyi ni.
0: Iya ke? Abang Wardi.
1: Abang Wardi.
0: Tolong kalau ada duit kecil.
1: Ada duit kecil.
0: Jadi gimana nih pantun kita nih?
1: Pantun tema bebas ya?
0: Bebas.
1: Oh, pantunnya gini ya kali ini ya? Membeli buah kuning di kota tebas. Membeli buah pala dengan buah zaitun. Walaupun malam ini tema pantunnya bebas. Tapi berpantunlah dengan santun.
0: Cocok, yeah. Mantap.
1: Cocok. Ya.
0: Itu udah dapat telepon dari Bang Bos?
1: Belum.
0: Betul-betul telepon lah. Siapa tahu ga?
1: Udah kirim deh nomor WA saya semalam.
0: Udah ke belum ya? Coba nanti saya cari ya.
1: Coba nanti cek lagi ya.
0: Biasalah, maklumlah.
1: Biasalah ya.
0: Sekalipun lupa gimana gitu ya.
1: Lupa-lupa mereka manusia gak kan.
0: Betul.
1: Kedua ni Bu. Kesenggara raya di hari Selasa.
0: Iya.
1: Kalau pagi pasti ada embun. Saya selalu berdoa kepada yang kuasa. Semoga 2 minggu lagi hujan akan turun.
0: Amin. Mudah-mudahan berkata Wardi ya.
1: Beberapa minggu lagi ke.
0: Amin.
1: Ya kita terbebas dari asap tuh, Mbok Win.
0: Iyalah, Mama Ririn tuh dah sesak apa sudah.
1: Alah, gara-gara hujan tak ada kan dia. Weh, hujan sekarang dah kan.
0: Ada sih kemarin tuh hujan, tapi kan enggak gitu gak anu ya.
1: Tak ada rata. Ketemu tak ada rata kan lah. Susah kan.
0: Iya, betul.
1: Betul ketemu.
0: Benar, udah saya kirim dah sama Bang Bos nih.
1: Oh, udah kirim dah. Oh, berarti beliau tu belum nengok kali itu.
0: Barusan ni. Beringat. Telepon itu ja apa bang Wadi ke bang Bos.
1: Telepon ya bang Bos ya. Udah mau kirim dah tu nombor.
0: Gitu.
1: Saya selalu menunggu.
0: Menunggu di depan pintu.
1: Menunggu depan pintu. Sementara penerap cuma 2 lah ya mungkin ya.
0: Iya, sip.
1: Nanti ada waktu saya sambung lagi.
0: Boleh.
1: Makasih, Mbok Win.
0: Sama-sama, Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Nah, ini dia bersuara lembut.
2: Mbok Win, pantun apa? Kami baru monitor nih, Mbok Win.
0: Pantunnya bebas. Bebas merdeka lah pokoknya.
2: Iyalah. Tadi barusan teman ngajak ngobrol dengan kami, jadi kami kan belum buka radio kan.
0: Oh iya sih. Alamak, asiklah malam minggu ada kawan. Kita sini
2: enggak ada kawan. Teman ini teman grup di SMA, dia kan nanya kan, besok kita dibatalkan nggak jadi itu di jalan sehat kata dia bilang. Iyalah, kata aku bilang. Ini baru mau monitor radio nih Mbok Win. Pantun bebas ke Mbok Win?
0: Iya, pantun bebas.
2: Iyalah, kamu coba dulu lah ya. Salah ada caranya Mbok Win.
0: Iya.
2: Membawa melangkar isinya gula. Gula disusun hancur berantakan. Kita pendengar masihlah setia. Setia berpantun menghibur semua orang.
0: Cocok pantun menghibur ya.
2: Tanamlah padi sama buah. Tanamlah keribang. Tali diulur jangan disambung, masih ada benang. Janganlah sedih, janganlah rasa, janganlah bimbang. Kami menghibur dengan pantun, pasti semua senang.
0: Setuju.
2: Hujannya gemercik, hujannya kuat, belumlah reda. Datang lagi halilintar deras di pantai lautan ke tepi. Pantunnya asik, pantunnya semangat, pantun gembira. Yang lagi dengar pastilah terbuai di dalam mimpi.
0: Nah, betul. Pagi dengan suara Mbak Tini mengalun mengalun mengalun kan? Nah, pastilah terbayang terus.
2: Iya. Karena kami kan dulu waktu sekolah sering bersaja, Mbak Win,
0: Oh,
2: sering baca
0: pantas.
2: puisi.
0: Itulah pantaslah apa masih-masih sekarang tuh masih ada ya apa namanya bakat-bakatnya Mbak Tini ya.
2: Iya, paling suka kami kalau udah maju ke depan bawakan puisi Mbak Win.
0: Oh, mata pelajaran.
2: Itulah jadi terbawa yang lama-lama Mbak Win.
0: Bagus sih Mbak Tini.
2: Iya. Itu dulu yang bawain ya.
0: Yeah, saya.
2: Nanti masuk lagi lah.
0: Boleh.
2: Kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini di Karya Bakti ya. Sila Mbak Abang yang nak bergabung lagi kita di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
3: Cik lo.
0: Kecil. Apa dikecilkan tuh? Badan ke?
3: Badan.
0: Oh. Gampang, macam amoy. Macam amoy sekali.
3: Suara ni Mbak Win, Mbak Win.
0: Si aneh. Apalah obat itu? Masih air putih. Minum apa? Apalah obat itu? Dia nak lidah buaya, lidah buaya.
3: Belum kerja Mbak Win.
0: Oh.
3: Ada obatnya Mbak Win.
0: Ada obatnya apa tuh?
3: Letakkan ya yang merah-merah ni.
0: Oh gitu sembuh langsung ya? Alamak, ini betul betul betul gak?
3: Itu langsung sembuh tuh Mbak Win.
0: Jangankan Mak Ririn ya enggak yang bisa-bisa berjalan ya enggak? Orang yang enggak di atas tempat tidur yang udah apa sakit di
3: betul.
0: Terbaring bisa bekerja lari.
3: Bisa bekerja lari karena yang merah tuh.
0: Yang merah-merah tuh. Benar juga.
3: Yang merah tuh Mbak Win.
0: Iya. Ya duit tuh. Allah.
3: Gatal leher nih Mbak Win.
0: Makin begitu. Ketawa makin batuk. Si Ane ku semangat Mbak Ririn nih. Jadi cuma cerita.
3: Banten ya Mbak Win, bebas kan Mbak Win?
0: Iya bebas, sila.
3: Tapi cantik soal kami kayak gini ya Mbak
0: Oh
3: Win ya.
0: Iyalah banyak. Iya betul. Kemarin siapa yang bilang ya bagus? Siapa yang bilang kemarin tuh?
3: Kalau dia bilang cantik Mbak Win, nanti tak baik-baik pula soal kami ini Mbak Win nih.
0: Tapi bertahanlah lah dok, bertahankan. Pertahankan.
3: Lanternya Mbak Win.
0: Iya sih. Baik betul.
3: Mana air ya? Minum lo.
0: Minum lo, minum.
3: Air ini standby dah Mbak Win.
0: Iya. Betul. Kau lah.
3: Itu. Anton ya Mbak Win.
0: Yes. Kami dah nunggu dah ni dah semalam.
3: Dari semalam.
0: Nunggu Mak Ririn ni pantun. Betul menunggu.
3: Mantap Ditunggu apa ya? Pohon beringin daunnya lebat.
0: Iya cakep.
3: Tempat berteduh si anak rusa.
0: Keren.
3: Jangan membakar lahan sembarangan sahabat. Asap pekat mencemari udara. Nih,
0: aplos tepuk tangan. mantap.
3: Ini seputih kan nih Mbak Win ya?
0: Iya boleh.
3: Ini mantap nih Mbak Win.
0: Apa tuh? Kami penasaran nih.
3: Tunggu ya.
0: Iyalah.
3: Tunggu ya sampai besok.
0: Sampai besok. Lemah dah.
3: Langit biru terlihat sendu.
0: Iya.
3: Warna hijau, biru, dan semu.
0: Mantap.
3: Jarak jauh tumbuhkan rindu. Ingin selalu dekat denganmu.
0: Allah. Aduhai. Aduh, sedap . Nah. Allah.
3: Itu ya lambauinnya.
0: Oh, iyalah. Tengah kami tunggu. Ini sebetul-betul nunggu gitu nih ha.
3: Itu ya Mbak Win ya. Nanti
0: yeah,
3: sekiranya
0: saya
3: dapat, kami nak bikin dia 8 pantun. Kalau bisa masuk.
0: Betul.
3: Saya ya buat Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama Mamak Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih Mamak Ririn ya di Kuala Mandor. Silakan tadi ada siapa tadi yang nak bergabung ya? Ada Pak Muhammad Isa ya tadi ya. Sila Pak Muhammad Isa. Ada Pak Muhammad Isa mau bersyair ke apa berpantun ya? Biasa ada Pak Iqbal nih. Biasa CS-nya Pak Iqbal nih. Kita pantun, kita pantun bebas, bebas asap, bebas apalah pokoknya ya, Mbak Abang ya. Oke, ada Bang Panji Kombe. Halo, bijak berpantun.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo, berpantun dengan santun.
0: Iya, berpantun dengan santun pastinya. Gimana nih?
4: Bapak di Bagda, panas kedengkang Bu Win.
0: Malam ini pun panas ya?
4: Panas.
0: Nanti suruh kipas.
4: Tapi matahari tak nampak, panas sejak luar biasa ni.
0: Hawa kali ya.
4: Kapan ke nak hujan?
0: Nah, itulah. Nunggu-nunggu kita ni ya.
4: Itulah when kau tak ditunggu mau berdoa ni.
0: Ya, Ros.
4: Tak hujan.
0: Tak hujan ya. Tak duit tak?
4: Tak ada boleh. Kalau Allah mau nurunkan duit di langit, Allah hak kita.
0: Itu yang mantap tu. Benar-benar kita ni ya enggak? Jadi cerita kita macam mana
4: apa ni? Apa Mbak Win? Bebas ke?
0: Bebas kita pantun kita malam ni.
4: Saya ni sambil makan tahu ni.
0: Alah, sedap lah. Tak bagus ya tak bagi-bagi.
4: Gini lah kalau bebas.
0: Iya. Yeah.
4: Apa ya? Buah kerma. Buah kerma beli di Sambas.
0: Sedap.
4: Jauh agak ya.
0: Tak apa.
4: Duit. Buah kerma beli di Sambas. Duit di tangan. Harganya pas. Ini dia pantun bebas. Asal jangan sampai terlepas.
0: Betul tu. Ya. Betul, terlepas tu lah yang anak ya ndak.
4: Ya tak sedap kau terlepas.
0: Benar-benar.
4: Ini lumayan lagi ni.
0: Pantun nasihat.
4: Lumayan ni Bu Win.
0: Yelah boleh lah. Tak apa.
4: Bu Win pun mau ni kau yang satu ini.
0: Durian.
4: Bukan.
0: Apa gitu tempoyak.
4: Raja dalam dompet ni.
0: Yang merah-merah tu yang 100.
4: Ditimpa pagar, kena ke bahu.
0: Alamak, sakit tu.
4: Kulitnya sirah. Di atas tembakau, di obat tembakau. Duduk terkapar dalam kelambu. Gugur pula jimat merah dari atas bocok.
0: Itu berebut orang tu. Ambil tu jimat merah tu.
4: Itulah dia dulu Bu Win.
0: Yes.
4: Nanti ada waktu apa nak masuk lagi ni.
0: Boleh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Panji Kombet ya. Di Baghdad ya, Bakau Darat ni. Mantap pantun Bang Panji ini, menghibur ya enggak? Kocak Bang Panji ya. Siapa lagi nak bergabung malam hari ini kita di Bijak Berpantun ya. Pantun nama gak pantun bebas malam minggu. Dari malam minggu ke ni di rumah aje. Jalan-jalanlah. Ada siapa ni? Ada penelpon berikutnya. Ada. Halo. Bijak Berpantun. Alhamdulillah. Sehat.
5: Sama sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Untuk siapa yang ngas-ngas tu?
0: Abang Wadi.
5: Kan bantuan teka-teki untuk dia.
0: Boleh.
5: Ke Sungai Raya beli belanga.
0: Jauh ya?
5: Jauh. Ini ke sana kemari sampai ke Tugu. Wahai Bang Wardi, saya nak bertanya. Apa yang sangat ditunggu-tunggu?
0: Pantun.
5: Jauh.
0: Oh iya ke? Apa itu tunggu ya?
5: Saya masuk lagi.
0: Boleh. Iyalah mak.
5: Boleh lah untuk saya.
0: Boleh lah. Boleh untuk Pak Muhammad Isa apa sih tak ada?
5: Untuk itu dulu ya.
0: Iya. Sama-sama. Makasih Pak Muhammad Isa ya. Sehat selalu Pak Muhammad Isa.

0: Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Bu Uwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat lahir batin ya, Bu Uwi.
0: Harus kalau enggak, kalau sehat lahir batin tak sakit tak sehat macam mana cerita ya, apa ki jiwa raga kan, jiwa dan raga sehat. Kalau jiwa tak sehat, raga yang sih udah bahaya tuh, bisa jalan soal.
1: Macam Maya itu kan belum balik-balik kok tuh, bini Pak Heman tuh.
0: Oh, kemana?
1: Masih rumah sakit dia.
0: Oh iyalah, mudah-mudahan lah cepat sembuh, sehat, bisa kembali kumpul bersama keluarga ya.
1: Iya.
0: Amin.
1: Katanya tadi sih apa di toilet katanya sih hampir pisan katanya. Jadi di apa ditegakkan pawat ke WC lah, dia selalu pakai pempes.
0: Iyalah, mudah-mudahan
1: iya,
0: lah dengan
1: cepat sembuh lah ya.
0: Cepat sembuh. Doa dari pendengar kita ke kawan-kawan kita.
1: Kita mendoakan istrinya. Pantunnya pantun bebas ya.
0: Iya.
1: Ada orang bermain bas. Bermain bas di atas atap. Pantun malam ini pantun bebas. Bebaslah kita dari atap.
0: Mantap.
1: Minum kopi, minum merindi. Minum merindi di pasar Sintang. Hium hidung sampai ke pipi. 7 hari wangi tak hilang.
0: Alah. Ini pantun cinta ni ya. Pantun cinta
1: kan
0: membara.
1: Pantun cinta.
0: Pantun cinta membara.
1: Pantun cinta dengan pantun bebas dari asap.
0: Pantun cinta ya, dan pantun
1: kita sehat
0: bebas.
1: Semua Bu Win ya.
0: Iya, saya.
1: Semua monitor penyiar semua sehat.
0: Amin.
1: Tidak kurang tidak kurang duit.
0: Betul.
1: Pinjam 100.
0: Betul lah Pak Iqbal. Oh Pak Iqbal, betul lah tak kurang duit.
1: Ya, Bu Win, makasih Bu Win ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, oke, Mbak Abang. Silakan anak bergabung di Bijak Berpantun. Halo, Bijak Berpantun.
1: Halo, Bijak Berpantun yang berantun, Mbak Win.
0: Iya, Pak Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa tema pantun kita, Mbak Win?
0: Pantun kita bebas.
1: Sayang, Mbak Win, kita rumah.
0: Sayang dengan Kak Ura.
1: Satu pantun, Mbak Win.
0: Sila.
1: Ada kereta di atas atap. Ada kereta di atas atap. Kita nyuluh, cik lah tu mengarak. Dia kita pun yang asap. Kita malu sama tetangga itu, negara tetangga.
0: Iya, betul.
1: Sampai ke Malaysia malu lah kita, Pak Win.
0: Sampai ke negara lain.
1: Sampai sana lari kan.
0: Gampang enggak asap tu ya enggak?
1: Asap ni sampai lagi tetangga anak ke Malaysia kan.
0: Dia tu kan bergerak terus kan?
1: Mau ke mana? Kan dulu masa jadi orang Win itu sampai negara lain kan nak
0: apa. Iya, itulah.
1: Kan negara kita yang mungkin salah ni.
0: Ya tetangga.
1: Awal-awal lah biasa membakar tu kan, tolonglah kan.
0: Tapi kena enggak di tempat Pak Amok tu kena enggak?
1: Kena enggak Pak Win? Dah tahu enggak? Mau masuk saya masuk garung.
0: Apa maksudnya kamu Siana dia? Siana, baik.
1: Halo Mbak Win.
0: Ini saya, Pak Mo. Makasih banyak, Pak Mo.
1: Selalu.
0: Amin, Pak Mo. Makasih banyak.
1: Siana, aku masuk garong.
0: Oh, Pak Mo ni. Janganlah, Pak Mo.
1: Asap, Pak Win, asap.
0: Oh, iya ke? Asap.
1: Apa dalam ini?
0: Ya, saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Mo di Parit Keladi. Parit Keladi. Siapa Parit Keladi ya? Pak Sadi.

0: Oke Mbak Abang, kita lanjut lagi ya. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Gimana Bang Wardi?
1: Saya mau nak jawab teka-teki Pak Isa. Boleh nggak ya?
0: Apa yang dicari? Apa yang dikejar?
1: Apa yang ditunggu?
0: Apa yang ditunggu?
1: Kalau tak salah gini jawaban saya. Semoga nak tembus ya.
0: Tembus. Dapat 1M nih. Hadiahnya.
1: Hadiahnya berapa? Pak Isan yang tahu.
0: Lagu palingan, lagu Melayu ya.
1: Lagu Melayu.
0: Lagu dangdut, dangdut.
1: Lagu dangdut. Oh, jawabannya gini membeli ikan lele di pasar kakap.
0: Iya.
1: Di hari Minggu membeli pelita. Kalaulah boleh saya menjawab. Yang ditunggu adalah harapan dan cita-cita. Benar tak Pak Isa?
0: Ya, tepuk tangan. Siapa tu? Harapan dan cita-cita.
1: Aku kami sih, pasti kami sih tunggu harapan dan cita-cita.
0: Ini dia Pak Muhammad Isa. Sila jawabannya nih. Halo Bijak Berpantun.
1: Oh, lanjut ke?
0: Ini ada nih.
1: Macam mana Pak Isa?
2: Jawab dulu.
0: Pak Muhammad Isa.
1: Harapan dan cita-cita. Tunggu Pak Isa, tunggu lho. Jika itu Pak Isa feedback.
0: Feedback, suara telepon lah.
1: Kami tak pakai radio telepon lah, pakai HP ya. Tunggu lho Pak Isa. Ya ni, saya juga kandang Pak Isa.
0: Gimana Pak Muhammad Isa?
2: Jawabannya.
1: Salah ni.
2: Boleh dibuka ke belum?
0: Boleh, boleh.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau beli kemiri warnanya ungu.
0: Iya.
1: Lawa.
0: Lawa.
2: Artinya ada sampailah pagi.
0: Oh, feedback.
2: Nak tahu? Banyak hari jadi.
0: Oh, hari jadi ditunggu tuh hari jadi ulang tahun.
1: Oh, hari jadi. Oh, sikit lagi ya. Walau. Kurang beruntung lah saya ini.
0: Iya.
1: Hari jadi.
0: Hari jadi.
1: Makasih lah ni Mbak Win.
0: Ya. Makasih Wadi, Bang Wadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari jadi.
2: Hari jadi.
0: Hari jadi. Oh, itu jawabannya ya.
2: Kalau gaji itu siapa tanda anu budak-budak perlu.
0: Oh, gitu. Hari jadi. Hari jadi ulang tahun berarti ya. Hari lahir.
2: Bukan jadi, gaji, hari gaji.
0: Oh, hari gaji. Oh, gaji Bang Wadi. Gaji awal bulan. Yang ditunggu.
2: Nunggu dia tu.
0: Gaji awal bulan ya. Yang ditunggu.
2: Kalau orang kampung ni tidak lah, tapi perlu tetap nunggu dulu orang gaji dulu.
0: Hari gaji ya, tanggal kan? Satu ya, Pak Isa ya.
2: Salah tu.
0: Iya, ditunggu-tunggu tu pas gajian.
2: Gajian tu nggak selipkan yang merah tu.
0: Ya betul, selipkan lo, ya enggak.
2: Boleh, karena.
0: Iya, ada pantun lagi kah?
2: Pantun Abira.
0: Oh, Abira. Iyalah. Boleh.
2: Siapkan itu gendang atau gitar lah.
0: Kalau Bang Ibing sih bisa gendang nih, gendang sini nih.
2: Asik sedikit ya, Bu Win.
0: Iyalah, boleh. Terus ya.

Suasana rindu dapat dipertemukan sanak saudara.

0: Itulah Islam sangat mengajarkan. Terima kasih Mbak Win.
1: Ya,
0: Assalamualaikum.
1: sama-sama Pak Masisa, Pak Ahmad Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Muhammad Isa tadi ya. Syairnya mantap sekali.

0: Oke, Mbak Abang, silakan di Bijak Berpantun. Halo, Bijak Berpantun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau mau menikah, siapkan WhatsApp.
0: Betul.
1: Abe itu kita di lepas pulu. Ya kita WhatsApp. Saya rumah saya siang-siang masuk dalam kelambu.
0: Ngalah WhatsApp enggak?
1: Ah, tak untuk kelambu kan?
0: Iya, biasa.
1: Cembulung untuk kelambu.
0: Cembulung.
1: Nak tak asap kan? Kalau rumah, apa ya dari cincang untuk kelambu? Apa berarti nak ada asap belang? Dalam bawah ini.
0: Ya, saya. Makasih Pak Mo. Amin. Pak Mo juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mo gak ya? Semoga sehat Pak Mo. Iya. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun, Mas Haji Boy.
0: Sila Mbak Tini, mantap.
2: Air di kendi bisa diminum, segar ditelan. Dikejar sapi, lagi diikat, makan ketela. Hadirku ini karena pantun, pendengar pun senang. Pendengar sejati, pasti semangat, jangan terlena.
0: Mantap sekali.
2: Kediri, Bandung, Jawa, malam ketiduran. Cari bahan katun satu hari, jangan kesorean. Ini pantun canda dan hiburan. Tapi bukan untuk mencari ajang kebolehan. Sapi makan di seruduk kecemplung kedinginan. Cari barang rongsokan, jangan berhamburan. Tapi jangan duduk termenung sendirian.
0: Ngapa pula?
2: Nanti kerasukan setan kuburan.
0: Mantap, mantap.
2: Itulah dulu ya, Mali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gak kocak gak pantun Mbak Tini ni ya ndak? Betul, jangan temenong nanti masuk setan kuburan ya. Silalah Mbak Abang yang nak berpantun, udah di penghujung ya. Silalah, tapi masih ada waktu nih untuk kita berpantun.

0: Halo.
1: Oke, okay, halo.
0: Sehat, Cuk.
1: Alhamdulillah sehat, Kong.
0: Sayang, aku nih. Untuk Mbak Tini, halo ya.
1: Kok ada Mbak Tini adalah masuk tuh.
0: Pohon kue nih banyak dicukun. Hari Selasa pergi berenang.
1: Tak ada lain.
0: Malam ini dengan Mbak Tini masuk berpantau.
1: Hati jadi senang.
0: Hati gelisah menjadi senang.
1: Pandai.
0: Malam ini malam minggu. Jatuh layang-layang di pinggir. Malam minggu tu malam kelabu.
1: Siang
0: kau ngalih.
1: Bukan nama.
0: Tunggu yayang belum lah datang.
1: Siane. Iya, itu Kong Ali ya. Ada gel Kong Ali ya, ndak? Yayang belum datang. Padahal Yayang ada di rumah, ya ndak? Ya Ama ya. Tuh tak dengar tuh Ama. Malam Bu Abang. Wah, mohon maaf lah Pak Iqbal. Kalau pepantun bisa nih Pak Iqbal, karena waktu kita nih dah mau habis dah. Kalau bersyair mungkin belum bisa ya. Kalau pantun bisa lah. Kalau bersyair belum bisa, ini kan waktu kita di penghujung. Ya Lambo Abang, terima kasih banyak lah udah partisipasi kita ya di bijak pantun kita malam hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, ada pantun yang udah bergabung sama kita nih Mbak Abang. Ada dari Kutai Kartanegara, dari Pak Adnan ya. Ini pantun ini kita bacakan sama Pak Imran nanti ya. Kayu meranti jatuh di tanah gambut berawa-rawa. Jika lahan terbakar berasap kabut, banyak terjadi di kubur raya. Makasih Pak Adnan, berarti Pak Adnan baca berita ya. Baca berita RRIKO ID. Pokoknya baca info-info lah ya tentang karhutla. Makasih Pak Adnan ya. Kemudian ada Pak Imran Ahmad. Apa nih? Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun. Ini ada pantun Mbak Win. Iya. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Ecia. Intermezzo aja Mbak Win katanya. Iya benar kan. Nama gak orang pantun ya enggak? Tak ada niat apa-apa ya kan. Tapi kalau ada apalah salah. Lajak kan. Jangan kata Pak Imran ya. Bahaya. Baiklah ya, salam sehat selalu buat Mbak Win. Semoga diberkahi rezeki yang lancar. Amin. Sama-sama gak ya. Bapak Imran juga buat semua pemantun dan juga pendengar ya. Saya cukupkan dulu ya Mbak Abang. Terima kasih yang sudah bergabung di Bijak Bepantun. Sampai ketemu lagi di Bijak Bepantun berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Ngapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu.

0: Jal, untung kokok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan. Tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau, ya. Sudah, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi tu. Nah, cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

Iya, baiklah Mbok Abang yang masih berjaga malam hari ini ya. Perempat masih temani Mbok Abang yang malam minggu masih di rumah. Tenang Mbok Abang. Perempat hadirkan informasi dan juga lagu-lagu. Nah, ini Mbok Abang informasi kita kunjungan Presiden Prabowo Subianto ya ke Pontianak Kalimantan Barat ya Mbok Abang. Nah, ini Presiden Prabowo ini bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat. Jadi Presiden Prabowo ini tiba di Landas Padio Pontianak jam 10.50 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Nah, sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini menggunakan pesawat Dassault Falcon 8X milik TNI Angkatan Udara dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menggunakan pesawat Boeing 737-800NG pukul 9.30 Mbak Abang. Jadi dari Landas Padio Pontianak, Presiden Prabowo ini menuju posko penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus menerima pemaparan mengenai perkembangan kebakaran dan sebaran titik panas. Nah, Mbak Abang, persempatan itu Presiden Prabowo pun menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini segera mengirimkan 8 helikopter waterbombing untuk menangani karhutla di Kabupaten Kubu Raya. Di Wakil Bupati Kubu Raya, Sukidianto mengatakan dalam peninjauannya bahwa Presiden Prabowo ini sudah menginstruksikan Panglima TNI untuk mengirimkan 8 helikopter waterbombing, 50 mobil pemadam kebakaran dan menambah personel sebanyak 1.200 orang. Dan tentunya bantuan yang diberikan Presiden Prabowo ini sangat luar biasa dalam membantu Pemkab Kubu Raya menangani karhutla. Jadi karena setiap tahun karhutla ini sering melanda dan mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi penerbangan di Bandara Spadio dan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, sementara itu Mbak Abang untuk Bulo bahwa menyebut ya Asrianus Bulo yang merupakan tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan ya, Asrianus Pulo ini menyebut bahwa satelit mendeteksi ada 198 hotspot, jadi dengan tingkat kepercayaan tinggi. Nah, jadi tingkat kepercayaan tersebut menunjukkan adanya indikasi titik api dan asap di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Jadi penanganan karhutla di Kalimantan Barat ini difokuskan pada penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Nah, selain itu penanganan karhutla ini pun diprioritaskan untuk memulihkan jarak pandang akibat kabut asap pekat yang tentunya sempat mengganggu dan membatalkan jadwal penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: sebut ponaan-ponaan jaluk dor, Mas.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galah Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galah Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galah Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

Bekayune kok kesusu banget Rika. Tak goleki pranamrene gak nanak jebul bekayune ning kayen ning dalemi Pak Nur Kalis. Bekayune. Ayo kasih anak Rira sopeteng. Ayo bekayune.

0: kayu ini oper oper Black Party ini Rika buju ini yang ngerti Rika Jakarta. Oh oh oh oh ayo
1: Lopo
0: angkat lapung
1: gandrung.
0: Ayo alah sing joget iki koyo den waloh sing etang kae edeh kena angin kaya dingin. Ayo

Naik perahu dekat Kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Naik perahu dekat Kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di Kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senanglah semua pekerjaan senang, bikin parang senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Sudah buka PT, airnya udah tidak sinunuh lagi karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah tidak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya. Aliran air itu udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya, pasir itu ikut. Sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata. Pasir itu udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini

0: Nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak, karena di bawah sudah ada mitro hidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
1: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar, menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
0: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau. Itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu. Kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah. Tembedak, durian, empakan.
1: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian istilahnya, MOU dengan pihak AWEP dan masyarakat langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata AWEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
1: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
1: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
1: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
1: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Buat Bu Abang, ya malam hari ini masih bekerja shift malam. Bu Abang, ada beberapa pekerja yang malam hari masih disibukkan ya, dengan tugas-tugasnya ya Bu Abang ya. Nah, seperti perawat dan dokter nih Bu Abang. Ya, kalau jaga pasien di rumah sakit yang malam ya. Nah, ini pengabdian Bu Abang. Nah, kalau ada yang sakit ya, dokter perawat yang dokter dan juga perawat jaga yang biasanya berjaga di malam hari, shift malam nih. Meskipun ada shiftnya berganti-gantian ya Bu Abang, tapi tetap 24 jam biasanya ada rumah sakit yang beroperasi 24 jam terutama IGD-nya Bu Abang ya. Kemudian ada petugas keamanan security. Nah, ini juga jaga gedung atau area perumahan. Ini biasanya memang 24 jam walaupun ada shift malam gitu ya Mbak Abang ya. Shiftnya tukaran gitu. Kemudian ada petugas pemadam. Nah, ini siaga darurat 24 jam. Nah, ini ada yang SAR juga ya, tim SAR juga kalau udah ada tugas memanggil tetap harus turun. Kemudian logistik dan transportasi juga ya Mbak Abang, bagian transportasi ini biasanya malam. Nah, salah satunya adalah driver ojek online. Nah, biasanya malam-malam gini ini masih ada nih yang ngantar jemput, biasanya ada ya. Soalnya saya pernah pakai ojek online pulang malam hari. Ya, ini gak kawan ya kan. Berarti mereka masih beroperasi pada malam hari ya Mbak Abang. Kemudian juga masih ada lagi call center. Biasanya jawab keluhan pelanggan global ataupun lokal ya. Nah, kemudian seperti kita nih Mbak Abang. Nah, penyiar nih Mbak Abang juga ada ya, meskipun shift ya, meskipun tidak 24 jam, tapi ada shift malam. Kemudian juga ada yang ini nih Mbak Abang, buka konten kreator ada juga ya, yang malam masih kerja kalau lebih ini tenang katanya ya. Kemudian juga ada penulis ya, penulis yang memilih untuk kerja pada malam hari karena dianggap lebih tenang ya, lebih konsentrasi, lebih fokus gitu. Kemudian juga ada jurnalis ya, awak media. Nah, ini tetap Mbak Abang kalau ada berita malam harus turun gitu kan. Kemudian juga, nah ini dia barista atau pelayan restoran ya. Nah, yang bekerja pada malam hari ya, meskipun ada shift ya, shift malam juga ada, yang bekerja di kafe atau tempat-tempat tempat orang-orang makan ya, food and beverage ya, F&B gitu Mbak Abang. Ya, baiklah Mbak Abang, kita kasih lagu dulu malam hari ini. Masih Mark Perempat RRI Pontianak. Ini malam minggu ya, malam yang panjang. Tapi buat Mbak Abang semua yang nikmati malam minggunya, selamat bermalam minggu. Perempat temani Mbak Abang di malam ini.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ibu. Kenapa manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu?
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Zal, puntung rokokmu jangan dibuang sembarangan.
1: Ah, tidak ada masalah. Ini kan di hutan. Ya beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Iya, tapi bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung rokok yang kamu buang tadi, bisa terbakar ini hutan.
1: Iya benar juga kamu. Ya udah cari.
0: Tuh kan Zal, untung ketemu. Nih, puntung rokoknya masih nyala. Cepat, matikan sebelum jadi pencetus kebakaran hutan.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Salah satu teksnya berbunyi demikian, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat, dan jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Saudara, Daud sedang berhadap

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Shalom, hikmah pagi. Hari ini kita belajar dari satu tema, Tuhan sumber kemerdekaan sejati. Kita membahas dari Mazmur 140. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, para pendengar sekalian, kita akan belajar tentang Tuhan Yesus sumber kemerdekaan sejati. Nah, saudara, yang pertama, kemerdekaan sejati adalah bebas dari kuasa kejahatan. Mazmur 140 ayat 2 sampai 4. Salah satu teksnya berbunyi demikian, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat, dan jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Saudara, Daud sedang berhadapan dengan orang-orang yang merancang kejahatan, orang-orang yang menyembunyikan jerat untuk menjeratnya Daud, orang-orang yang menggunakan perkataan-perkataan untuk mencelakakan Daud dan merencanakan kekerasan. Nah, saudara, bagaimana saudara bisa lepas dari kejahatan? Nah, jadi saudara, orang yang merdeka, dia akan bebas, terbebas dari semua kuasa-kuasa kejahatan atau jerat-jerat iblis. Jadi yang pertama, saudara, kejahatan itu selalu berusaha memperbudak manusia. Kejahatan dapat mengambil bentuk, contoh kebencian, dendam, fitnah, ketidakjujuran, korupsi, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi seseorang mungkin merdeka secara politik, tetapi belum tentu merdeka secara moral. Bebas dari kejahatan yang kedua, dosa membuat manusia kehilangan kebebasan. Nah, apa artinya, saudara-saudara? Dalam Yohanes pasal 8:34 berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi dosa menjadikan kebebasan yang pada akhirnya menghasilkan perbudakan. Nah, kebencian memperbudak hati seseorang. Banyak orang diperbudak oleh kebencian, atau dendam yang memperbudak pikiran karena kebencian, atau keserakahan diperbudak oleh keinginan. Ada juga orang diperbudak oleh pornografi yang memperbudak pikiran seseorang, atau uang dapat memperbudak hati seseorang atau tidak pernah puas. Atau ada orang diperbudak oleh kekuasaan, itu juga dapat memperbudak karakter seseorang. Jadi saudara, orang yang merdeka tidak terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Selanjutnya saudara, Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Daud berkata, luputkanlah aku ya Tuhan. Daud mengetahui bahwa pertolongan sejati berasal daripada Tuhan. Jadi para pendengar sekalian, bagian pertama ini, jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan kita, tapi mintalah Tuhan mengubah hati kita. Bangsa yang merdeka membutuhkan rakyat yang berintegritas. Gereja yang merdeka membutuhkan umat yang kudus. Keluarga yang merdeka membutuhkan hati yang dipenuhi kasih. Yang kedua, saudara, kemerdekaan sejati bicara tentang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mazmur 140 ayat 5-6, Daud menghadapi orang-orang yang memasang perangkap, ya, balas dendam. Maka dalam teks ini Daud menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Jadi orang yang merdeka tidak dikendalikan oleh amarah. Orang yang tidak merdeka secara selalu rutin mudah berkata, kalau dia menyakiti saya, ya saya akan balas. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan berkata, saya tidak akan membiarkan kejahatan orang lain menguasai hati saya. Maka saudara, kemerdekaan berarti mampu mengendalikan diri. Jadi kemerdekaan bukan saya bebas mengatakan apa saja,
Tetapi saya bebas memilih perkataan yang benar. Saudara, kemerdekaan bukanlah saya bebas untuk membalas, tetapi saya bebas untuk memilih untuk mengampuni. Jadi kemerdekaan bukan saya bebas melakukan apa saja, tetapi saya bebas melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, Daud menyadari Tuhanlah yang membela dia. Dalam Mazmur 140 ayat 13, aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang yang tertindas. Dan perkara yang ada, Daud berkata, dapat diselesaikan dengan kuasa Tuhan. Nah saudara, dalam Roma 12 ayat 19, Paulus berkata, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi orang yang sudah merdeka, dia tidak perlu harus mengambil pedang untuk membalas, ya, menegakkan kebenaran dan keadilan dengan kekerasan. Jadi saudara, pembalasan itu boleh dikatakan tidak perlu. Nah yang ketiga saudara, orang yang merdeka atau kemerdekaan sejati adalah orang yang hidup di bawah perlindungan Tuhan. Mazmur 140 ayat 7 dan 8, kepada Tuhan ya Allahku aku berseru. Daud tidak hanya mengenal Tuhan sebagai Allah yang jauh, tapi ya dia berkata, Allahku. Saudara, apa artinya Daud memiliki hubungan pribadi yang baik ya antara dia dengan Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan. Ketika manusia tidak dapat melindungi kita, maka Tuhan lebih sanggup melindungi kita. Ketika kekuatan manusia habis, maka Tuhan tetap memiliki kekuatan. Ketika semua pintu tertutup, percayalah Tuhan yang punya jalan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah saudara, Tuhan mengetahui ya perperangan yang kita hadapi. Ada peperangan yang tidak terlihat ya dalam kehidupan kita, seperti perperangan dalam pikiran, perperangan dalam keluarga, perperangan dalam pelayanan, perperangan melawan godaan, dan perperangan melawan keputusasaan. Tapi Tuhan ya akan memberikan kita kemenangan. Tuhan menjaga umatnya. Mazmur 140 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan keselamatan, kata Daud. Karena itu kemerdekaan sejati bukan berarti saya tidak akan pernah mengalami masalah, tapi kemerdekaan sejati berarti dalam masalah sekalipun saya tahu bahwa setiap berseru Tuhan akan menjawab. Nah saudara, itu kemerdekaan yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhanlah perlindungan. Yang keempat saudara, kemerdekaan sejati adalah bebas dari kesombongan dan kejahatan. Mazmur 140 ayat 9-11, Daud meminta Tuhan agar rencana orang jahat tidak berhasil. Di sini kita melihat bahwa ketika manusia menggunakan kekuatan untuk kepentingan diri sendiri, maka saudara, kekuasaan tanpa takut akan Tuhan itu sangat berbahaya. Kemerdekaan tanpa moral itu berubah menjadi wewenang yang korupsi, penindasan, manipulasi, ketidakadilan. Karena itu sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki kemerdekaan. Nah saudara, penting menanamkan namanya kebenaran, keadilan, integritas, dan takut akan Tuhan. Jadi saudara, kemerdekaan harus disertai tanggung jawab. Kita bebas memilih, tetapi pilihan mempunyai konsekuensi. Contoh orang yang misalnya narkoba, ya, tapi ujungnya cuci darah. Konsekuensinya, ya, atau ketergantungan. Kita bebas berbicara, ya demokrasi. Tetapi perkataan itu bisa menjadi mulutmu harimaumu. Ya, maka kita harus bertanggung jawab.
Kita bebas menggunakan kekuasaan, tetapi kekuasaan harus digunakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Kita bebas menggunakan harta, tapi harta harus digunakan untuk kemuliaan Allah, pekerjaan Tuhan. Saudara, kemerdekaan tanpa kebenaran itu menjadi sebuah kehancuran. Seorang dapat berkata, ini hidup saya, ini uang saya, ini waktu saya bebas melakukan apa saja. Tapi kita berkata bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Nah, yang kelima, saudara, kemerdekaan sejati adalah Tuhan membela orang yang tertindas. Mazmur 143:13. Di salah satu puncak Mazmur 140, aku tahu bahwa Tuhan memberi keadilan kepada orang tertindas. Ia membela orang miskin. Nah, saudara, kenapa kita jadi merdeka dalam tidak perlu membalas kejahatan? Kenapa? Biarkan saja Tuhan yang bertindak. Maka sebenarnya kita tidak perlu untuk head to head gitu ya, untuk kita harus perang gitu. Nah, perhatikan kata aku tahu. Bukan berarti aku mungkin tahu. Kata aku tahu adalah ini sebuah keyakinan iman. Kita percaya. Orang berkata begini, kalau orang benar, itu satu-satu Tuhan akan bela. Nah, saudara, Tuhan peduli kepada orang yang tertindas. Allah tidak bersikap netral terhadap ketidakadilan. Ya, enggak ada abu-abu. Ia memperhatikan orang miskin. Allah memperhatikan orang yang lemah. Allah memperhatikan orang yang tertindas. Orang yang tidak memiliki suara. Orang yang tidak berlaku, orang yang berlaku tidak adil.

lutut yang goyang, membela perkara-perkara orang yang tertindas. Kerja dipanggil untuk mengatakan kebenaran, benar-benar, salah-salah. Nah, kerja dipanggil untuk menegakkan keadilan. Jadi para pendengar sekalian, hikmah pagi, kemerdekaan harus menghasilkan kepedulian. Kemerdekaan bukan hanya saya bebas, tetapi saya menggunakan kebebasan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang keenam, kemerdekaan sejati adalah hidup dalam kebenaran. Mazmur 140:14, sesungguhnya orang yang benar akan memuji namamu. Nah, tujuan akhir kemerdekaan adalah hidup yang dinikmati. Pujian penyembahan memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, bulan Agustus ini bulan kemerdekaan. Jadi tujuan kemerdekaan kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Orang merdeka memilih kebenaran. Tidak mudah sih mengikuti, terkadang melawan yang mayoritas. Ya, kita mengikuti yang mungkin minoritas. Ya, kita tidak menjual prinsip keuntungan, ya, tidak mau rugi. Ya, kadang-kadang kebenaran itu rugi. Jangan sampai kita mengorbankan integritas demi jabatan, ya, menurunkan standar hidup. Jadi orang yang merdeka memiliki integritas. Integritas berarti apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Di gereja benar, di rumah benar, di tempat kerja benar, di sekolah benar. Jadi orang yang merdeka memiliki selalu memuji Tuhan. Mazmur berakhir dengan penyembahan, orang-orang benar akan memuji Tuhan. Artinya kemerdekaan akhirnya membawa kita kepada kembali kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, kemerdekaan sejati adalah hidup untuk Tuhan. Jika kita rangkum dari 140, ya, bahwa kemerdekaan itu kita diuji, ya, ketemu dengan orang jahat. Untuk itu kita apa? Kita harus banyak berdoa. Yang kedua, yakin akan perlindungan Tuhan. Ya, selanjutnya yakin Tuhan itu adil, ya, keadilan Tuhan akan ditegakkan. Hidup dalam kebenaran dan berakhir dengan puji-pujian. Nah, saudara, jadi kemerdekaan sejati, ya, merdeka dari kuasa kegelapan, merdeka dari keinginan-keinginan untuk membalas dendam, merdeka untuk percaya Tuhan akan bela kita. Kemerdekaan adalah merdeka dari kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Merdeka adalah membela orang yang lemah dan tertindas. Merdeka berarti hidup dalam kebenaran. Dan merdeka hidup dalam pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi para pendengar dikasihi oleh Tuhan, Indonesia sudah merdeka. Kita harus hidup dalam kemerdekaan. Maka 17 Agustus yang lalu kita bersyukur, ya, Indonesia sudah tahun 2045, 100 tahun gitu ya. Jadi sebuah pertanyaan, apakah hati kita sudah merdeka? Indonesia bisa merdeka dari penjajahan, tetapi hati bisa masih dijajah oleh kebencian. Pikiran masih dijajah oleh ketakutan. Keluarga masih dijajah oleh kepahitan. Kehidupan bisa dijajah oleh dosa. Pelayanan bisa dijajah oleh ambisi. Nah, saudara, pekerjaan kita terkadang dijajah oleh keserakahan. Nah, berarti salah satu saudara komitmen kita hari ini, saudara boleh berkata, saya sudah merdeka dari dosa. Saya sudah merdeka dari ketakutan. Saya sudah merdeka dari kepahitan. Saya sudah merdeka dari keinginan balas dendam. Saya sudah merdeka dan dari kebencian dan siap untuk mengasihi. Saya merdeka untuk melayani Tuhan. Setelah saya merdeka, saya mau hidup dalam kebenaran. Dan saya merdeka, maka saya hidup melayani Tuhan. Nah, para pendengar sekalian, jadi kemerdekaan Indonesia bukan untuk kita bebas dari penjajahan manusia, tetapi kemerdekaan dalam Kristus membuat kita bebas dari perbudakan dosa. Karena itu jangan hanya menjadi bangsa yang merdeka, tetapi jadikanlah bangsa yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.

Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati pada pendengar hikmah pagi. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban berat Tuhan lepaskan, yang punya hutang Tuhan akan berikan pertolongan sehingga dilunaskan, yang punya pergumulan keuangan, pergumulan sakit penyakit, sakit kepala, migrain, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang punya sakit menahun, sakit terminal yang gak ada obatnya, Tuhan sembuhkan. Encok, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, para pendengar hikmah pagi, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pendeta Ali Matius dari Pontianak. Tuhan Yesus memberkati, salam.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindung.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka!

0: Oh Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, tunggu lo ya. Nyah, HP kau nyah.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan, sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Loh abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabe, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Pak Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
1: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
2: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
3: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Zara, foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hei, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Namun, menyimpan kedalaman sejarah yang panjang, inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Sumah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat.

mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Au gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan, Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ya.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara budaya.